0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren. Berani lapor, itu keren.
2: Halo warga Kota Jayapura, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam program Halo RRI Jayapura. Punya keluhan terkait lambatnya pengurusan administrasi di kantor pemerintah atau fasilitas jalan dan penerangan di lingkungan Anda rusak? Tentu jangan diam saja, pendengar, sampaikan aspirasi dan keluh kesah Anda langsung melalui nomor telepon kami yang kami buka di nomor 0967536386. Mari bersama-sama tentunya kita kawal pembangunan di Kota Jayapura untuk menjadi lebih baik pastinya, dan untuk layanan publik di sekitar Anda ya yang mungkin masih kurang memuaskan ya, atau mungkin ada beberapa layanan publik lainnya yang Anda gunakan tetapi mungkin sering juga Anda sudah melakukan kewajibannya ya, tapi hak Anda mungkin belum ya dapat diterima sementara kewajiban kita sudah laksanakan ya. Silakan tentunya suarakan ya suara Anda di RRI Jayapura. Kami tentunya membuka ruang bagi semua warga Kota Jayapura untuk menyampaikan kritik, saran maupun keluhan terkait fasilitas umum. Suara Anda adalah langkah awal tentunya perubahan. Hubungi kami di nomor 0967536386. Dan sebelumnya tentunya kami juga sudah mendapatkan beragam keluhan ya sejak dihadirkan acara Halo RRI ini ya, sudah banyak juga yang terjawab, bahkan banyak yang juga tidak sungkan-sungkannya untuk menyampaikan ungkapan terima kasih, ungkapan syukurnya atas respon ya terkait keluhan masyarakat pelayanan publik yang ada di Kota Jayapura. Dan masih banyak juga ya beberapa yang belum ditanggapi, kami sadari itu, kami paham betul itu. Dan tentunya kami juga tidak henti-hentinya juga untuk menyampaikan, karena semakin Anda sampaikan, kami akan juga semakin lebih untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan kami tentunya berusaha untuk selalu memfasilitasi, membangun komunikasi yang baik tentunya untuk menghubungkan informasi yang kami dapat dari Anda, para pendengar setiap Pro 1 RRI Jayapura. Dan tentu menjadi banyak pertanyaan untuk saat ini ya terkait kualitas pelayanan publik ya, yang tentunya biasanya Anda perlukan, Anda butuhkan untuk dapat dilayani di wilayah Anda sehari-hari. Apakah itu pengurusan dokumen, administrasi yang sudah cepat, atau justru masih ada yang berbelit-belit? RRI Jayapura mengundang tentunya untuk Anda semuanya untuk saling berbagi cerita, menyampaikan keluh kesah Anda. Telepon kami tentunya, sampaikan faktanya, dan mari tentunya kita sama-sama cari solusi bersama para pemangku kebijakan. Karena kami yakin para pemangku kebijakan, dia tidak akan alergi juga ketika kita menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah ya, dan sudah menjadi tugas tanggung jawab dari pemangku kebijakan ketika ada masukan, saran, keluh kesah itu dapat menerima agar pembangunan di Kota Jayapura ini tetap berjalan lebih baik, berjalan dengan lancar sesuai tentunya dengan harapan ya semua orang. Dan apa yang Anda sampaikan terkadang tanpa kita juga sadari, itu biasanya menjadi bagian warga lainnya merasakan ya. untuk terkait pelayanan publik ini.

menyampaikan keluhan ya terkait tentang pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, ya, jalan, ya, arus lalu lintas, bahkan fasilitas angkutan juga pernah, ya, bahkan juga layanan-layanan lainnya yang hadir di Kota Jayapura ini, dan telah menyampaikan keluh kesahnya. Ya, kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan semoga bisa menjadi berkah, ya, untuk semuanya tentunya, bukan untuk satu dua orang saja. Ya, nah, sekecil apapun suara Anda tentunya sangat berarti untuk kenyamanan Kota Jayapura. Iya, pendengar, sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yuk kita dengarkan dulu satu untuk satu lagu bersama Noah dalam kebersamaan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas tentunya untuk Anda yang tengah sibuk untuk mengawali hari ini, hari Senin 8 Juni 2026.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, balik lagi tentunya di acara Halo RRI. Dan tentunya membuka ruang kepada Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah Anda, masukan, saran, dan kritikan Anda dalam pembangunan Kota Jayapura, ya, terkait tentang layanan publik dan juga terkait masalah administrasi, ya, fasilitas umum yang mungkin ingin Anda sampaikan dalam kebersamaan kita di program Halo RRI yang hari ini tidak hanya membuka juga ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah terkait fasilitas dan administrasi publik, tetapi kami juga, ya, ingin mendengarkan untuk dari Anda, memberikan apresiasi atas ucapan terima kasih mungkin, atau mungkin apa yang ingin Anda sampaikan, ya, apakah mungkin pernah mengeluh, ya, contohnya mungkin, ya, jalan lampu mati, ya, dan atau ada terkait tentang dokumen yang tertahan sekarang sudah direspon bahkan diperbaiki oleh dinas terkait. Ya, mari sampaikan kabar baik tersebut juga di Halo RRI agar, ya, bisa menjadi penyemangat, ya, bagi pemerintah kita untuk terus berbenah, ya. Dan kita tidak hanya menuntut hak dan mengkritik, tetapi kita juga wajib menghargai kinerja yang baik bagi warga Portumbai yang merasa keluhannya sudah ditindaklanjuti, ya. Ya, silakan tentunya. Iya, terkait tentang layanan air PDAM yang pernah dikeluhkan oleh masyarakat di kawasan Dok 5 bawah, ya, kemarin macet katanya, ya, terkait tentang kinerja, ya, buka tutup air yang dijadwalkan pada pukul 6 malam, ya, hingga pukul 6 pagi, ya, ini sekarang sudah mulai lancar. Terima kasih untuk pihak PDAM atau ya, Pak Enti Sutisna selaku Kepala PDAM yang sudah merespon baik, ya, bahkan sudah lancar katanya air yang mengalir di kompleks, ya, di kawasan Dok 5 Habawa yang sudah sesuai dengan jadwal. Terima kasih, ya. Dan salah satu ungkapan terima kasih ini, ya, salah satu contoh juga tentunya bagaimana kemudian kita menghargai, ya, kinerja-kinerja baik, ya, dari berbagai instansi yang sudah menindaklanjuti. Namun memang ada beberapa, ya, kami pun juga masih berusaha, sudah berkomunikasi sebenarnya, tapi memang kami melihat belum ada tindak lanjuti. Dan kami tetap terus mengingatkan, ya, sama-sama tentunya kita untuk saling menopang untuk kebaikan sebenarnya terkait tentang layanan publik yang, ya, walaupun kita harapkan cepat tanggap, ya, tentu bikin kita semuanya tersenyum pastinya, warga bahagia pastinya. Nah, selain menampung aspirasi yang belum selesai, Halo RRI juga masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin menyampaikan, ya, terkait permasalahan fasilitas umum atau fasilitas publik, ya. Mari kita beri kesempatan tentunya untuk yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967 536 386, di acara Halo RRI, ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dengan kali ini, ya, di acara ini mengajak Anda tentunya untuk bisa menyampaikan keluhan, keluh kesah Anda terkait layanan dan fasilitas publik yang biasanya, ya, ini kita manfaatkan sehari-hari di saat kita melaksanakan berbagai kegiatan, kita merasa risih atau mungkin agak sedikit terganggu, ya, atau mungkin ada yang kurang nanti ditambah. Ya, dan acara Halo RRI ini tentunya hadir setiap hari Senin, ya, Rabu, dan juga di setiap hari Jumat di nomor 0967 536 386, ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada satu penelpon. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Tera.
0: Baik.
1: Di kota.
0: Bang Tera, apa kabar Bang Tera?
1: Ah, baik-baik.
0: Puji Tuhan, luar biasa hari ini ya.
1: Iya, cerah sekali.
0: Iya, sesuai dengan cuaca hari ini.
1: Iya, terima kasih buat Yang Maha Kuasa bisa memberikan.
0: Amin, amin.
1: Bagus untuk kita. Gerak di hari ini.
0: Pokoknya kita umur panjang semuanya, saling mendoakan amin. Satu sama lain.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik Bang Tera, silakan.
1: Saya ada 33 hal yang mungkin saya bisa sampaikan.
0: Iya.
1: Pertama tentang jalur jalan.
0: Jalur jalan.
1: Ya, yang pernah kita sampaikan, yaitu ujung jembatan Urabici, Rufkam. Sampai dengan depan SMA Mandala atau Stimpol. Itu sangat rusak sampai detik ini. Ombudsman juga sudah pernah ambil, sudah pernah menghubungi, tadi foto dikirim, belum ada utilisasinya. Itu jalan ini sangat terganggu bila saat kendaraan ambulans yang dari rumah sakit lain yang dirujuk ke rumah sakit Martin Day. Banyak orang yang mau menghindar juga harus waspada. Penjalan kaki baru daerah ini daerah sekolah. Ada SMP Persit, ada TK Persit, ada SMP Persit, ada SMA Mandala, dan sebelah dengan SD Penasabat 1 dan 2. Jalur ini sempit, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan positif dari instansi terkait.
0: Tapi itu pernah disampaikan sama Bung Tera juga ya Bang?
1: Sudah pernah dikontak oleh Ombudsman, minta nomor AP, sudah
0: ke pihak pemerintahnya pernah langsung Bang Tera?
1: Belum ada.
0: Belum ya?
1: Belum ada.
0: Baik, baik. Bang Tera, kalau boleh tahu, sebelumnya kan itu sempat didatangi oleh gubernur waktu itu akan ada relokasi rumah atau warga di situ. Itu benar nggak itu? Untuk perluas fasilitas rumah sakit dan juga jalan itu?
1: Ya, pernah ada baru saat berapa dalam tahun ini, bulan kemarin ini ada, tapi masyarakat di sekitarnya meminta tidak bisa karena itu pemukiman. Kalau itu penambahan perluasan rumah sakit juga penting, itu juga penting sekali.
0: Berarti jalan juga menjadi bagian perhatian juga ini ya Bang?
1: Betul sekali, jalan juga diperhatikan. Mulai dari ujung jembatan Urabici itu sampai dengan itu berlubang-lubang, terus orang semua punya kendaraan yang menggunakan roda 2, roda 4 harus mengambil, kalau dari arah kota harus mengambil arah kanan lebih banyak, akhirnya bisa tertabrak antara kendaraan dengan kendaraan atau dengan penjalan kaki. Itu satu, Bung. Yang kedua, kita dengar dan lihat kemarin ada pemerintah bilang begini, siapa yang mabuk di tengah jalan atau di mana saja pasti diamankan. Nah, terus saya terus terang saya juga pemabuk, tapi saya pemabuk sudah tidak pemabuk lagi, artinya kita menyadari
0: sudah lewat dewasa.
1: Iya, sudah lewat dewasa.
0: Lanjut
1: sekali. Tapi saya lihat sampai hari ini masih banyak juga, baru anak-anak muda lagi. Mungkin dari pihak pemerintah maupun ada tiga tungku. Adat, agama dan pemerintah mungkin bisa juga membantu memberikan solusi atau berikan ini yang baik buat mereka, sehingga mereka bisa ikut jalur yang baik untuk masa depan bangsa dan negara ini, terutama keluarga. Tapi saya lihat pemerintah dalam hal ini kepolisian tidak pernah mengambil tindakan ini, datang menegur atau mengamankan mereka, malah dibiarkan saja. Nah, ini kembali ke pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian dan tata kota Satpol PP. Itu yang saya lihat. Terus banyak mereka menggunakan hal bukan minuman keras saja, tetapi ada yang lain lagi. Nah, kemarin sempat kita bawa kendaraan pendukung salah satu negara. Itu daerah AB, ya daerah AB. Kocar aja kita sempat lewat situ. ada anak muda yang masih sempat duduk di situ. Saya lihat dari tangan ke tangan satu batang rokok dipindah-pindahkan dari teman satu ke teman yang lain. Itu pas di daerah Pasar Cikombong. Teman saya berhenti, kita mau beli pinang, beli rokok, air minum. Dia bilang, ih, wah, dengan kesan saya, aduh, itu sudah biar mereka sudah. Yang penting kita bisa nanti sampaikan ke yang berwajib atau pihak-pihak terkait untuk bisa mengamankan, menertibkan mereka. Kalau kita bawa lagi, mereka salahkan kita lagi. Nah, itu yang saya bilang untuk RI pagi hari ini, mungkin bisa diteruskan. Terus terima kasih buat Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tentang penerangan jalan lampu. Terima kasih sekali, daerah itu sudah terang.
0: Sudah terang, Pak.
1: Terang. Terima kasih sekali. Saya lihat dengan ini mereka turun dengan mobil.
0: Baik.
1: Dari pemerintah kota mereka perbaiki lampunya.
0: Siap.
1: Limit sekring yang tergantung di tiang listrik. Terima kasih, malam hari saya pantau, wih, terang sekali sudah. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dan perangkat-perangkatnya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Tera, kita langsung menghubungi terkait tentang jalan yang dari ujung jembatan ke Gura Besi itu ya. Bapak pastikan tetap stay, dengarkan siaran kami. Sesaat lagi kita dengarkan jawabannya. Dan dengar dimanapun saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro Satelit Jayapura, tetap terus mengudara untuk Anda.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita di acara Halo RRI, salah satu program yang tentunya memberikan kesempatan ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan masukan, saran, kritikan, dan juga menampung aspirasi Anda terkait tentang fasilitas pelayanan publik di seputaran Kota Jayapura, ya. Dan tentunya kami juga menerima setiap ucapan terima kasih Anda. Ada beberapa hal-hal yang sudah ditindaklanjuti di instansi-instansi terkait, ya, dan itu sudah banyak disampaikan oleh warga. Nah, tadi kita juga, pendengar, sudah berkomunikasi dan sudah terhubung di ujung telepon Kepala HPU Kota Jayapura, Bapak Asep Halik. Selamat pagi, Pak Asep.
1: Selamat pagi, Pak Agus.
0: Apa kabar, Pak Asep?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Hari Senin ini semangat betul nih, ya, Pak Asep nih.
1: Siap,
0: baik. Baik, Pak Asep. Nih, kami dari warga, ada Bung Tera. Dia menyampaikan terkait jalur jalan, ya, dari ujung jembatan Gurabesi ke Kluf kami ini sangat rusak. Nah, selaku Kepala PU Kota Jayapura, mungkin Bapak bisa menanggapi terkait persoalan jalan atau yang disampaikan oleh warga ini seperti apa ini, Pak Asep? Silakan, Pak Asep.
1: Baik, selamat pagi pemirsa sekalian. Ya, perlu kita sampaikan bahwa memang betul jalan di Kelurahan Gurabesi itu dari jembatan sampai masuk ke dalam ke arah rumah sakit memang rusak. Oleh sebab itu tahun ini memang kita sudah rencanakan, insya Allah mudah-mudahan kita bangun, tapi kita tidak bangun sekaligus karena kita keterbatasan dana. Oleh sebab itu mungkin sekitar 100 sampai 200 meter kita perbaiki, nanti kita lanjut. Pokoknya kita keroyok jalan ini harus segera baik.
0: Baik-baik, itu sudah direncanakan untuk tahun ini, Pak, ya?
1: Tahun ini sudah ada, Pak, sudah ada. Tahap pertama sudah ada, mudah-mudahan di bulan Juni ini atau tidak paling lambat tuh di bulan Juli.
0: Oh, di bulan Juli. Di bulan Juli dikerjakan, ya. Berat, kalau waktu pengerjaan itu berapa lama kira-kira, Pak?
1: Cepat saja, Pak, itu kan paling tidak sampai satu bulan sudah clear itu.
0: Sudah satu bulan sudah clear itu, ya.
1: Iya.
0: Kalau sampai di atas itu, Pak?
1: Kalau di atas memang kita membutuhkan dana yang besar.
0: Yang besar itu, Pak, ya?
1: Iya, kita cicil-cicil dulu. Kan kita ini terkenal dengan dana efisiensi di pemerintah daerah.
0: Baik.
1: Tapi tidak memutuskan semangat kita. Kita kan kerja untuk rakyat. Oleh sebab itu, bagaimana caranya tetap kita harus selesaikan.
0: Baik, ya. Mudah-mudahan, ya, kalau tahun ini bisa semuanya. Kalau tidak bisa, berarti di tahun depan juga mungkin akan dibangun lagi. Ya. Seperti itu, Pak, ya. Karena memang harus dianggarkan itu, Pak.
1: Betul. Kita sudah anggarkan tahun ini, Bapak Wali Kota anggarkan. Kita bertahap, Bapak Wali Kota perintahkan setelah selesai dianggarkan lagi lanjutannya sampai ke atas.
0: Pokoknya sampai memang tuntas sudah, itu, Pak, ya.
1: Ya, sudah atensi dari Bapak Wali Kota untuk masyarakat di Kota Jayapura.
0: Baik, selain di Gurabesi mungkin ada di beberapa wilayah lain selain di Gurabesi tersebut untuk jalan ini, Pak, perbaikan jalan atau apa?
1: Ada beberapa ada di bagian Koya Barat ada beberapa ruas jalan yang kita perbaiki. Begitu, Pak.
0: Baik, itu sudah dikerjakan juga itu beberapa jalan.
1: Sebagian sudah dikerjakan, sebagian dalam tahap mungkin pertengahan Juni atau kurang lebih pertengahan Juni atau Juli awal tuh sudah kerja semuanya itu.
0: Baik. Terasa, Pak, ya, efisiensi anggaran, Pak.
1: Siap. Tapi ini kita kan tidak boleh patah semangat. Yeah. Kita ini kan kerja untuk rakyat.
0: Baik.
1: Sudah kewajiban pemerintah. Siap.
0: Baik, berarti memang
1: kita layani masyarakat.
0: Baik, itu luar biasa ini Kepala PU Kota Jayapura menyampaikan terkait tentang untuk beberapa jalan, ya, jalur jalan yang akan diperbaiki dan ada juga sudah diperbaiki, ya. Dan memang sebelumnya ada yang mengucapkan terima kasih, Pak, untuk seputar jalan juga yang kemarin pernah berlubang-lubang, Pak, ya, itu rusak dan ada sudah ditambal juga, artinya memang ya untuk sementara saya pikir itu karena memang terkait tentang penganggarannya ini, ya, mungkin memang perlu anggaran yang besar kalau untuk kalau mau jalan semua di Kota Jayapura ini. Bagus, Pak, ya, seperti itu, Pak, ya.
1: Siap-siap. Tetap kita buat yang terbaik untuk masyarakat.
0: Baik, Pak. Baik, Pak Asep. Terima kasih Pak Asep atas kesempatan waktunya sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau harapan dari masyarakat. Salam sukses Pak Asep. Nanti di lain waktu kita bisa kontak-kontak lagi Pak Asep ya.
1: Ya, baik, makasih.
0: Selamat pagi Pak Asep. Baik. Iya, pendengar dimanapun saja Anda berada, ya Bung Tera, kita sudah dengarkan ya. Kita berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Kepala PU Kota Jayapura bahwa memang ada sudah direncanakan ya, tapi memang tidak sekaligus ini. Dan memang kita selalu pahami juga, kita memang harus tahu juga apa yang menjadi kendala-kendala dari setiap OPD yang ada. Ya tidak, kalau untuk jalan terkait di Gurabesi sampai ke Lufam ini ya memang ya akan dibangun rencananya 100 sampai 200 meter ya di bulan Juli nanti rencananya. Dan mungkin bertanya-tanya kenapa hanya 100 sampai 200 meter. Nah, tadi juga kita sudah dengarkan Pak Asep juga sudah menyampaikan ya karena ada pembagian anggaran-anggaran di beberapa jalan lainnya dan memang perlu memerlukan biaya. Dan yang pastinya ya bahwa untuk di jalan Gurabesi Kulufkamang akan dikerjakan ya. Walaupun mungkin belum sampai semuanya sampai ke atas ini, tapi dikerjakan di tahun depan juga pasti juga akan dikerjakan lagi ya. Karena memang ya kita tahu bersama karena pemerintah efisiensi anggaran semua di mana-mana gimana ini. Tapi kita bersyukur bahwa Pak Asep bersama teman-teman yang berada di PU Kota Jayapura terus melayani ya. Dan itulah memang pentingnya kenapa kita harus membangun komunikasi ya, karena memang terkadang kita hanya ingin mendapatkan hak kita tetapi kita tidak tahu kewajiban kita. Begitu pula juga sebaliknya. Dan begitu pula juga bahwa ketika kita biasanya hanya menyampaikan kritikan tetapi kita tidak pernah mencari tahu akan ada masalah apa, ada halangan apa, ada kekurangan apa yang bisa dipahami. Nah, ini juga biasanya sebagai kita sebagai pengguna fasilitas umum juga ya tidak bisa langsung menjustice atau menjust bahwa semuanya ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih pendengar untuk acara Halo RRI di pagi ini kami cukupkan. Dan terima kasih untuk para pendengar kita dan juga penelpon kita. Kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu acara Halo RRI ya. Dan saya Agustian mewakili kerabat kerja yang bertugas bersama rekan Bung Rizky Kurniawan selaku pengarah acara di Halo RRI ini pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu.

Iya, terima kasih pendengar atas kebersamaan ini. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang. Saya yakin semakin siang akan semakin semangat menjalankan tugas-tugas aktivitas hari ini di awal pekan ini, hari Senin ya. Dan semoga apa yang kita kerjakan bisa menjadi berkah tentunya untuk siapa saja, dan bisa merasakan manfaat juga dari setiap ya buah-buah yang kita tanam ya, dan kita pun juga akan menuai hasil yang apa yang kita tanam tentunya. Dan semoga kebaikan terus kita tanam. Dan dengar dimanapun Anda berada, Prosoter dari Jayapura kali ini akan tetap terus hadir untuk menemani Anda. Saya Agustian masih tetap saja hadir hingga tuntas nanti.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Ya, sekedar informasi pendengar, warning tsunami untuk beberapa wilayah di Minahasa Selatan bagian utara, pendengar, di Sulut ya, siaga. Bola Mengundo bagian utara, Sulut siaga. Gorontalo bagian utara, Gorontalo siaga. Buol Sulawesi Tengah siaga, dan Tolitoli atau Sulteng siaga. Di mana pendengar, satu jam sebelumnya pendengar, ini terjadi gempa bumi yang begitu kuat yang berada di lokasi gempa ya, berada di sekitar barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe di Sulut, dengan jarak 612 km dari Liluo. Dan adapun gempa yang berkekuatan 7,7 magnitudo, 105 km kedalaman, 5,69 lintang utara, 125,5 bujur timur. Itulah sekilas informasi pendengar untuk warning tsunami ya, yang terjadi satu jam sebelumnya ya. Dan ini beberapa pantauan dari berbagai media juga, di hari ini gempa bumi kuat berkekuatan 7,7 menguncang wilayah lepas pantai Sarangani, Filipina Selatan pada Senin pagi di pukul 7 lebih 37 menit waktu setempat. Pusat gempa berada di sekitar 24 sampai 32 km barat daya Masim Sarangani dengan kedalaman dangkal sekitar 33 km. Badan Sismologi Filipina telah mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah pesisir Sarangani, General Santo City dan sekitarnya. Warga diminta bahkan segera menuju ke tempat yang lebih tinggi. Sementara untuk BMKG Indonesia menyatakan gempa ini berpotensi menimbulkan gelombang tsunami kecil di beberapa wilayah Indonesia Timur. Peringatan waspada dikeluarkan untuk wilayah pesisir Sulawesi Utara, Maluku Utara, waspada untuk Papua, terutama Jayapura dan Sorong. Masyarakat diimbau menjauhi pantai, waspadai gempa susulan. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan korban jiwa di Indonesia. Sementara pantauan terus dilakukan oleh BMKG dan otoritas Filipina, masyarakat diharapkan tetap waspada. Dan untuk informasi gempa ini Anda juga langsung bisa melihat ya di akun website dari BMKG. Ya, dan tentunya di sini jauh lebih akurat ya. Kita tetap selalu berpatokan di website resmi BMKG yang mengeluarkan ya peringatan terkait akibat bencana yang terjadi. Sekilas informasi kami lansir dari BMKG ya, website BMKG. Dan itulah informasi dalam kebersamaan kita di suasana siang ini.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus, seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap.
1: RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah untuk kebersamaan saya telah menemani Anda. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas di Lintas Jayapura siang nantinya hingga tuntas. Saya Gustiawan pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI,

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Iya, baik pendengar, Anda bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Siang yang cukup panas untuk hari ini, yang pasti tetap semangat untuk kita semua mengawali pekan yang baru di minggu kerja yang baru ya, di hari Senin 8 Juni 2026. Iya, dan tentunya senang sekali kembali menjumpai Anda untuk hari ini untuk Lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti ya. Dan tentunya program-program acara akan terus kami hadirkan spesial untuk menemani suasana siang sampai dengan sore hari Anda. Ya, ini sesaat lagi jam makan siang gitu ya. Rehat sebentar dulu dong. Oke, ambil waktu istirahat dulu dong. Jadi yang pasti menikmati makan siang dulu gitu ya, lebih santai. Rehat sebentar dari segala aktivitas Anda ya, untuk menikmati makan siang apapun menunya, agar Anda bisa fresh, bisa segar kembali, energi Anda tercukupi untuk kembali melanjutkan berbagai aktivitas rutinitas Anda sepanjang hari ini. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Maksioma makan siang ngobrol bersama hadir untuk Anda. Tentunya Anda yang mau bergabung, saya tunggu di 536386. Kita ngobrol santai hari ini, gimana makan siangnya, sudah disiapkan atau sementara lagi menikmati makan siang, atau makan siangnya udah kelar juga nih ya jam segini. Oke, Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai, cuaca di tempat Anda seperti apa, atau mungkin juga yang masih cari-cari warung makan gitu ya, yang dekat dengan tempat Anda bekerja. Bisa diinformasikan juga, mungkin dalam perjalanan ada hal-hal yang ini sepertinya perlu diketahui oleh masyarakat banyak ini ya. Boleh, Anda boleh bergabung di 536386. Lagu-lagu hiburan pastinya mewarnai suasana siang hari Anda jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Hari ini menunya apa? Ada yang bakar-bakar, ada yang katanya bakar-bakarnya hari ini tidak, jadi yang goreng-goreng saja. Yang tumis-tumis berkuah juga ada, tapi yang berkuah bukan ikannya, sayurnya, seperti itu. Oke lah, apapun itu, ketika Anda bisa menikmatinya, tentunya selamat menikmati bersama orang-orang terkasih. Anda yang mungkin di kantor memilih pulang ke rumah karena sudah disediakan orang tua, sudah disediakan oleh istri tercinta, putra-putri Anda. Oke, selamat menikmati yang sudah pulang sekolah juga ya, buat anak-anakku sayang. Panas yang siang yang cukup panas, terik gitu ya. Jadi langkah baiknya menikmati makan siang, kemudian bisa beristirahat ya untuk bobo siang di hari ini. Persembahan lagu-lagu hiburan terbaik sambil menantikan Anda yang mau bergabung di 536386 dalam program Maksioma, makan siang ngobrol bersama.

0: Oke, pendengar, saya tunggu Anda 536386 dalam ajang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Waktu kita sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur, nanti tepat pada pukul 13 kita ikuti bersama warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, menu makan siang Anda apa nih untuk siang hari ini? Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai, kita cerita santai untuk hari ini, dan sambil Anda dihibur juga tentunya dengan lagu-lagu hiburan terbaik. Iya, ada yang katanya menu makan siang sederhana, hidangan praktis, cepat tapi juga bergizi begitu ya, yang mudah dimasak di rumah. Ada kombinasi-kombinasi juga tentunya, ada nasi putih hangat dengan lauk seperti misalkan ada telur dadar, ada tumis kangkung juga mungkin, ada yang makannya dengan ayam goreng atau dengan ikan goreng ya, ada tempe tahu, orek tempe, ada sambal juga yang tidak ketinggalan seperti itu ya. Tentunya menu-menu sederhana, lezat dan juga bergizi ini menambah selera, apalagi yang masak itu tangan-tangan handal itu ya, ibu rumah tangga dan remaja putri. Oke, Anda boleh bergabung di 536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Sofi.
0: Iya, siang juga Yolanda.
1: Makan bersama Veronica di Danau Sentani.
0: Oke, di sana cuaca gimana Yolanda?
1: Aduh, panas sekali.
0: Oh, panas, begitu. Sama-sama dengan di sini juga. Bagaimana makan siangnya gimana?
1: Makan siangnya nasi dengan sayur bening. Terus Oma bikin sambal goreng ikan mujair dengan tempe tahu. Tempe gorengnya dengan sayur bening itu. Sayur beningnya bayam, kacang panjang, labu kuning, terus ada jagungnya.
0: Oke, lezat, sudah lengkap pula dan lezat.
1: Terus minumnya air putih hangat saja supaya tambah panas.
0: Oh, begitu ya, panas tambah panas lagi ya.
1: Semangatnya luar biasa kalau panas.
0: Nanti kalau dingin-dinginnya itu ntar habis makan keringat-keringat baru duduk santai di teras rumah gitu ya, kena angin sepoi-sepoi ya.
1: Iya, tidak ada angin Kakak.
0: Oh, jadi gitu. Oke, depan kipas angin lah ya, atau di AC. Aduh.
1: Ada dari studio RRI.
0: Oh gitu. Oke.
1: RRI Yolanda Sakti.
0: Aduh sayang.
1: Bisa kirim salam begitu.
0: Boleh silakan.
1: Bung siapa itu yang pernah senggol Yolanda? Bung Supiori, Kabur Supiori.
0: Ketua fans.
1: Iya. Selamat bertugas, selamat siang, selamat bertugas, selamat makan siang, salam hormat Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Terus Kakak siapa ini?
0: Saya
1: lupa. Kak Iwan, kalau apa itu lagi bertugas jalan mobil pelan-pelan aja, jangan lupa makan siangnya. Jangan selalu nasi kuning dengan bakso yang lain-lain dong.
0: Ganti-ganti menu dong gitu ya.
1: Yang terbaik. Terus kakak Afri di bandara, kakak berdua selamat makan siang, salam hormat, cemburu buta boleh. Terus Bung Indra, semoga cepat sembuh sakit.
0: Iya itu dia.
1: Lama sekali tidak apa itu bersuara supaya dia masuk jalur lagi.
0: Iya.
1: Buat Kakak Dawen, buat semua sudah yang ada di mana saja berada, selamat siang, selamat makan siang, hormat selalu, Tuhan memberkati. Kakak Sofi, begitu dulu Pak, salam hormat, salam sayang, jangan lupa makan siangnya Kakak Sofi.
0: Oke, siap.
1: Kakak sekeluarga. Begitu dulu Kakak
0: Sofi. Oke, baik. Iya, terima kasih Yolanda yang sudah bergabung ya siang hari ini. Menunya lengkap ya, kemudian sudah dibagikan juga, katanya mau ngingatin juga yang lain, jangan lupa untuk menikmati makan siang, yang katanya lagi sakit cepat sembuh gitu ya. Karena pernah disalamin ke Yolanda, Yolanda salamin balik seperti itu ya, buat ketua fans. Oke, 536386 di belakangnya Yolanda ada siapakah? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Sopi.
0: Yoi, siang Abang Ivan.
2: Ya, sekarang lagi di seputaran Doyo Baru.
0: Oh gitu, mau balik ya, mau pergi?
2: Weh, masih aktivitas.
0: Oh
2: balik
0: gitu.
2: Balik agak sore.
0: Oh ya. Gitu, makan siangnya gimana? Ya.
2: Seperti biasa.
0: Aduh, berarti sebentar lagi sekitar jam berapa? Satu kah? Setengah dua kah? Jam dua?
2: Jam satu, jam dua.
0: Oh begitu.
2: Setengah dua ya.
0: Oke, sip. Di situ ya, yang stel.
2: Kampung teng aja sudah ngomel-ngomel.
0: Iya sudah diisi. Sudah mulai meronta-ronta ya. Aktivitas hari ini lancar aman?
2: Lancar dengan cuaca yang panas pica ini.
0: Betul ya. Panas pica. Iya itu dia. Aduh, kalau di jalan itu sampai ke tempat tujuan tuh kayak langsung melepaskan apa begitu ya. Aduh.
2: Itu lagi.
0: Yang pasti makan siang boleh terlewatkan ya.
2: Pastinya.
0: Sebentar. Oke.
2: Iya, siap. Tapi juga jangan lupa makan, itu penting.
0: Siap.
2: itu buat tadi tuh. Dede. Veronica, jangan lupa makan. Makanan enak sampai over kan?
0: Iyo, lengkap sampai.
2: Over dikit ya ini, cari makan.
0: Itu lagi ya.
2: Oke, Mbak Sofi buat teman-teman fans, pendengar Gajah Mautin berada, salam hormat, kompak selalu. Okay. Untuk saat ini itu saja, saya kembalikan jalurnya Mbak Sofi
0: selamat bertugas. Terima kasih, selamat bertugas juga Bang Ivan ya. Yang sedang beraktivitas juga makan siang sebentar. Sebentar lagi nih sudah mau makan siang. Oke. Yang pasti selesai kerjaannya break dulu untuk menikmati makan siang gitu ya. Dan saya terus menantikan Anda yang mau bergabung, silakan 0967 536386. Kita ada dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat cerah.
0: Iya, siang juga. Siapa nih?
3: Ini bukan pagi, memang siang juga. Siang juga.
0: Dengan siapa?
3: Yang punya hatimu.
0: Oh, yang punya hati. Bagaimana sih itu tuh sombar, Kak? Hujan?
3: Sombar apa orang?
0: Aduh, ampun. Siap.
3: Kalau di biak boleh mencari sombar, ada kelapa manis.
0: Oh iya, aduh, itu lagi. Makan ini kulit-kulit lapis.
3: Amin.
0: Iya, saya pernah coba jadi saya bilang.
3: Iya, tuh. Aduh. Semua tempat hanya di biak saja yang buka kelapa manis, tidak ada tempat lain.
0: Aduh, itu lagi. Jadi waktu saya ke biak itu strada pinang, Kak. Tuh, pinang sudah habis dan selesai sudah. Apa dia pukulit itu jadi tuh yang dia mau dekat-dekat itu buah apa namanya buah, dalam baru terada siri lagi tau coba itu akhirnya dengan apa batang siri
3: iya
0: dan selesai sudah mau
3: layani ngomong-ngomong ada ibu juga harus ingat makan.
0: Iyo, satu biasa itu sudah, satu biasa teringat-ingat. Tapi saya tinggal kasih ingat yang masuk-masuk jalur.
3: Jalur.
0: Bahaya sekali.
3: Abang lagi makan.
0: Mawar. Oh begitu. Mawar dekat-dekat situ kah? Atau harus naik angkot lagi kah?
3: Cuma dekat saja.
0: Oh dekat saja. Jantung hati mau.
3: Lembang lancar ke depan sudah dapat ayam kecap.
0: Oh begitu. Ish.
3: Tanpa sayur-sayurnya cukup ayam saja.
0: Ji, pakai sayur.
3: Sayur nanti pemasak sendiri boleh. Ini kembalikan stamina, kembalikan badan.
0: Oh iya boleh. Aman sih itu yang stel.
3: Badan kemarin untuk jatuh meringgi.
0: Iyo. Berarti turun sekali, tapi tidak apa-apa.
3: 85 turun sampai 60.
0: Ya ampun DJ.
3: Mau lewat lagi 60. Besok kontrol lagi.
0: Iya.
3: Jadi harus makan banyak.
0: Betul. Ya, betul.
3: Pendengar juga harus makan banyak.
0: Betul.
3: Makan tapi jangan banyak tapi untuk kesehatan. Jangan sampai kayak Bung Tera lagi aduh.
0: Jangan ya, ya. Pokoknya makan untuk kesehatan penting, betul betul. Itu kata yang penting itu.
3: Ya, itu sudah habis abis rendah terus.
0: Itu lagi.
3: Sudah. Ada ginjal lagi, jantung hati lagi, akhirnya kena jantung lagi.
0: Aduh, itu sudah. Beliau di atas yang stel, pokoknya.
3: Amin.
0: Atur makan, atur hati.
3: Amin. Jangan membenci, jangan menyesal supaya kita.
0: Itu sudah semua dari itu love itu hati itu.
3: Hari ini kasih cuaca yang bagus, tentara cari tempat bertemu, cukup cari tempat air itu.
0: Oh begitu.
3: Dan makan ya.
0: Siap.
3: Cuaca bagus lagi. Terima kasih buat yang ciptakan.
0: Betul.
3: Sudah buat yang pendengar setia ya tadi. Sampai selamat makan siang juga dari Bung Tera di Jantung Hati.
0: Oke.
3: Buat fans Doran yang punya kabar syukuri dan teman-teman selamat sampai, selamat beraktivitas. Mbak Sofi.
0: Iya.
3: Lanjut makan dulu.
0: Iya lanjut. Iya lanjut dulu ayam kecap itu ya. Lanjut dulu, lanjut kasih habis itu ayam kecap. Kemudian habis menikmati terus balik pulang ke rumah seperti itu istirahat ya. Oke, Bung Tera Igeger, Bung Tera Inggamir sudah bergabung. Ada yang lain boleh 536386. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ada lagi kah yang sudah bergabung? 536386. Kalau belum, saya hadirkan dulu tembangnya untuk Anda ya. Oke, sambil menunggu tembang yang mau hadir ke ruang dengar Anda, tentunya ada paket-paket tumisan, paket-paket sayur bening, ada juga yang suka dengan sambal ijo, sambal merah gitu ya. Ada paket-paket warteg favorit juga seperti itu. Jadi yang tidak sempat pulang ke rumah biasanya mencari warteg ya yang menjadi favorit Anda. Jadi biasanya tuh kalau makan siang tuh kesana karena memang masakannya tuh tiap hari tuh menunya beda-beda, rasanya juga tuh pas maknyus di mulut gitu ya, jadi cocok untuk lidah saya seperti itu. Oke, biasanya ada orek tempe, ada ikan asin mungkin, atau Anda yang suka dengan lalapan segar. Ada juga yang katanya makan paling tidak bisa kalau tidak ada sambal ijo gitu ya. Yang suka dengan apa namanya ayam goreng lengkuas gitu ya. Ada atau juga ada tempe apa namanya tempe mendoan ya. Oke, itu juga lezat tuh. Ada yang suka dengan tumis kangkung. Kalau saya itu nomor satu ya. Tumis kangkung itu paling nomor satu. Buncis, yang suka buncis. Kalau saya mah tidak suka buncis ya, entah kenapa. Tapi kalau sayur kacang panjang nomor satu sudah. Kalau buncis tidak bisa. Pokoknya sesuatu yang ada buncisnya. Mohon maaf, saya langsung gitu ya, langsung mohon maaf. Yang suka dengan telur ceplok juga, yang makan tidak bisa kalau tidak ada kerupuk gitu ya. Mau nasi kosong kek, ada lauknya kek, pokoknya harus dilengkapi dengan yang namanya kerupuk. Oke, okay. Yang suka dengan yang berkuah-kuah, sayur bening, bayam jagung manis ya, ada tahu gorengnya juga. Atau yang suka dengan sambal tapi bukan sambal ijo, tapi sambal terasi, oke, okay. Anda bisa menikmatinya untuk hari ini. 536386, saya tutup dulu begitu ya, nanti kita lanjut lagi. Gimana kalau saya hadirkan dulu tembangnya untuk Anda. Kali ini ada satu tembang dari miliknya siapa ya? Oke, okay, ada satu tembang dari miliknya Meriam Belina. Jangan pernah kau ragukan ketulusan cinta dan hati ini untuk dirimu seorang. Waduh, panjang ya. Oke, pendengar, kita nikmati dulu ya rangkaian hiburan untuk Anda. Kita masih dalam ruang Maxioma.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

0: piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
2: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
2: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
3: Oh no.
2: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
2: Iya, sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
3: Huh?
2: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
4: Betul.
5: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
6: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang

0: Iya, baik pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan ya sudah hadir menemani suasana siang hari Anda. Saat ini pukul berapa nih? Pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung silakan, saya tunggu 536386. Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat siang. Oke, bisa dicoba lagi, bisa dicoba lagi, seperti itu ya. Oke, 536386, Anda yang mau bergabung, kita ngobrol santai, kita cerita santai. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga.
1: Sama-sama, siang juga.
0: Aduh, jauh di sana, bagaimana cuacanya iya, siang hari ini?
1: Jauh di sana, dekat di HP, Mbak Sofi.
0: Iya. Iya.
1: Cuacanya pagi siang menjelang, pagi menjelang siang di sini panas pol sekali.
0: Oh begitu, sama, sini juga panasnya iya, pol.
1: Ya, apa maksudnya pagi siang ini Mbak Sofi?
0: Bagaimana, Masku?
1: Ya, siang ini maksudnya bukan.
0: Betul, maksudnya gimana makannya di sana?
1: Ya, kalau di sini Mas sudah makan tadi pagi, makan siangnya kakak Sofi.
0: Iya, sekarang sini sudah setengah satu, sana setengah dua belas ya?
1: Di sini setengah 12 betul.
0: Betul.
1: 11.
0: Jadi di situ persiapannya gimana untuk sebentar makan siang nih?
1: Sedang masak-masak. Kakak Sofi sedang siap-siap untuk makan siang. Jadi makannya yang biasa-biasa saja Kakak Sofi.
0: Oh gitu.
1: Yang kuping gizinya itu.
0: Betul, betul.
1: Sampai tidak makan, apalagi sampai kita sakit kakak Sofi.
0: Iya betul, jangan iya.
1: Iya, mesti kita makan walaupun sedikit, mesti makan
0: ada
1: untuk menjaga kesehatan kita.
0: Betul sekali, betul. Iya. Oke, abangku sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mantap saja.
1: Ini bisa ikut gabung dengan kakak Sofi yang tugas siang ini kakak Sofi.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke.
0: Oke, baik abangku.
1: Oke, Kak Sofi. Ya, salam-salamnya untuk semuanya. Untuk Bung Supratman juga, untuk sama ya mama-mama, papa-papa semuanya, terkecuali selamat santai, selamat makan siang, selamat istirahat, selamat aktivitas kembali gitu
0: kan. Siap abangku.
1: Yang ada di mobil-mobil, selamat siang semuanya. Jaga keselamatan.
0: Betul.
1: Jangan ugal-ugalan. Utamakan penumpang.
0: Ya, betul. Penumpang raja ya.
1: Iya, Kak Sofi. Oke, gitu saja Kak Sofi.
0: Oke, iya.
1: Terima kasih,
0: selamat siang. Ada Mas Leman ya. Mas Leman, aduh, saya jadi ingat Tanggamus Lampung ini ya. Oke, dari Palu yang sudah bergabung siang hari ini, terima kasih. 536386, Anda yang lain buat Mas No ya. Oke, Mas No, selamat siang ya, terhibur selalu. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang.
0: Aduh, siang juga.
2: Sama-sama.
0: Aduh, baru disebutkan, ini orang Sulawesi, di mana nih ya.
2: Aku hadir.
0: Luar biasa, gimana sehat di sana? Aduh, mantap sudah. Makan siangnya gimana untuk hari ini persiapannya?
2: Ya, kebetulan juga makan juga nih Mbak Sofia. Makannya ya sudah siap. Ada ikan gorengnya. Ada sambalnya. Baru sayangnya juga ubi jalar.
0: Oke.
2: Kuasam. Namanya bagi sudah. Namanya bagi sudah menyasar diri ya kan.
0: Aduh. Begitulah ya.
2: Iya, padahal yang ditahu itu sedikitnya
0: tidak dapat. Aduh, cuaca di sana gimana, Bangku?
2: Ya, ini baru cerah nih, Mbak.
0: Oh, begitu.
2: Baru selesai hujannya tadi jam 11.
0: Oh, di sini tuh panas pica. Di sini tuh panas pica.
2: Mbak, pokoknya Pak hujan. Jadi kan musim hujan, jadi
0: oh, begitu.
2: dari Paris datang ini bulan Paris panas melindu ini.
0: Oh begitu.
2: Ya, lebih banyak hujannya daripada panasnya.
0: Ya, oh gitu. Nah, gitu. Ya kita syukuri saja ya Mas ya.
2: Iya.
0: Itu dia.
2: Ada menurut itu alat terakhirnya saja ya.
0: Betul, oh, siap.
2: Ya, terima kasih.
0: Oke, iya sehat juga Bangku. Selamat siang. Iya, terima kasih Lampung. Kemudian dari Sulawesi Palu ya, Bang Nazrun. Terima kasih sudah bergabung. 536386. Yuk, yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati ya. Yang sementara lagi cari warung makan, biasanya ada tempat-tempat favorit, ngajak teman-teman bareng yuk kita makan siangnya gitu ya. Karena memang kalau makan siang di warung sendiri tuh kayak makanan jadi hambar ya. Padahal sama makanan ketika dinikmati bersama teman-teman. Tapi kalau lagi rame-rame makan sama-sama, sambil makan sambil cerita gitu ya, aduh jadinya ada kenikmatan tersendiri seperti itu. Oke, Anda bisa menikmatinya dan selamat menikmatinya. Yang lagi di jalan hati-hati ya. Yang baru mau ke warung kah atau yang sudah pulang kah, seperti itu ya, hati-hati sampai di tempat tujuan dengan baik. Ada yang bilang bagaimana kabar buat kami yang masih stay di kantor gitu ya. Oke, nanti saya sapa, tunggu saya sapa dulu yang sudah ada di ujung telepon ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Kak Sofi.
0: Iya. Siang juga
3: di studio baru.
0: Iya nih, betul sekali. Nanti ya. Saya tadi waktu mau ke sini sudah. Seperti jadi, itu. Kamu gimana?
3: Belum, tapi menunya ayam goreng. Terus sawi putihnya ditumis, sambalnya nanti jam 3 baru diulek.
0: Jam 3 baru?
3: Baru diulek.
0: Bagus ya. Itu bagus
3: pinggang
0: sekali.
3: Pinggang lagi sakit kakak.
0: Itu bagus ya.
3: Dulu perlu.
0: Itu cara terbaik. Jadi nanti makan
3: mungkin,
0: nasi itu jam.
3: Mungkin bisa tolong ulekkan.
0: Bisa sayang, bisa. Bisa.
3: Oke, sebentar nanti antar ke situ ya, tolong ulek
0: bisa, gitu, bisa. Ya. Bisa, boleh. Pakai ulek yang besar, itu. Yang kecil, sedang.
3: Kalau kakak punya ukuran kira-kira bagaimana?
0: Yang ukuran uleknya? Kecil, boleh.
3: Oh iya, betul.
0: Oke, siap.
3: Sesuai okay. Body toh kakak kecil.
0: Iya, betul tahu ya kalau di situ, kalau di sini kecil ya.
3: Ya sudah kakak, terima kasih.
0: Oke okay, sayangku, siap. Terima kasih Cecil ya sudah bergabung siang hari ini. Katanya semuanya udah siap nih mau makan ya. Oke, 536386 di belakangnya Cecil. Halo, selamat siang.
4: Sugeng siang, Bu Sofi. Gabung
0: dong. Sugeng siang, gabung. Boleh dong.
4: Salam hormat, Bung Leman. Jauh-jauh selamat.
0: Iya, itu dia.
4: Kemudian, Bung siapa yang dari...
0: Nazrun.
4: Ya.
0: Di sana gimana, Kerom, cuacanya?
4: Aduh, Mbak Sofi. Lagunya tadi pas, Mbak Sofi.
0: Begitu.
4: Karena panas pica.
0: Aduh sama sini waduh. Rasa-rasanya tuh kayak mau membakar segala-galanya ya, membakar semangat.
4: Tapi tolong jangan dikirim hujan ke Cipul Mbak Sofi ya.
0: Oh jangan.
4: Kita nikmati
0: jangan.
4: Aja panas hari ini.
0: Betul, kita nikmati yuk sama-sama.
4: Itu dia.
0: Oke, hari ini gimana sekolahan semua aman?
4: Alhamdulillah aman Mbak Sofi. Semuanya lancar-lancar saja. Tinggal nunggu apa nih Mbak Sofi ya, penerimaan rapor.
0: Terima rapor ya. Kapan tuh terima rapornya tuh? Boleh bocoran?
4: Direncanakan di sekolah kami tanggal 15 Mbak Sofi.
0: Oh, tanggal 15. Oke, siap-siap.
4: Hari Senin depan.
0: Oke, hari ini MBG masuk tidak tuh?
4: Aduh, kita MBG lancar Mbak Sofi.
0: Iya gitu ya.
4: Maksioma begini masuk jalur tidak bisa lepas dari MBG. Memang itu makanannya.
0: Oh gitu. Ya ampun, di beberapa sekolah tuh lagi sudah tidak loh.
4: Masih dapat Mbak Sofi.
0: Luar biasa.
4: Mau tahu laporannya MBG di Jaipur?
0: Mau dong.
4: Dari pandangan mata ini Jaipur.
0: Aduh, ya ampun, kita sudah siap-siap nih, ayo. Apa itu menu MBG-nya?
4: MBG-nya itu ini Mbak Sofi. Nasi putih biasa.
0: Oke.
4: Okay. Porsi, kemudian rendang loh Mbak Sofi.
0: Ya ampun. Iya.
4: Rendang kemudian ditemani oleh apa? Timun 2 iris. Kemudian seperti kancing dengan buah semangka dua iris juga.
0: Wih.
4: Oh, kenyang gitu, kok, ya? Walaupun itu porsinya anak-anak, tapi sama kan kenyang juga.
0: Itu. Kenyang, betul. Itulah yang dimaksudkan bergizi itu, ya. Ya ampunilah. Ada lebih tidak tuh dari sini saya lihat? Kayaknya lebih, pas ya, lebih.
4: Kalau lebih, santai
0: ke pasang ke pura sana nanti. Ya ampunilah. Ya ampun, luar biasa ya. Jadi sudah menikmati.
4: Iya, aku heran nih. Tadi malam masuk jalur ketemu Mbak Sopi ini, Mbak Sioma ketemu Mbak Sopi.
0: Ketemu lagi, iya itu dia ya. Aduh, tenang saja. Besok itu Mbak Sioma nanti ketemu Kakak Weli gitu.
4: Kakak Weli ya.
0: Iya.
4: Salam hormat Kak Weli. Kita sudah ketemu semua ini di RRI-nya.
0: Aduh, itu dia. Jadi sebentar malam ruang rindunya ketemu Kak Weli. Besoknya lagi Mbak Siomanya ketemu Kak Weli gitu.
4: Sudah. Ya doakan aja Mbak Sopi, jalur ke Cibubur ini aspalnya sudah selesai pengerjaan sampai di Arsa 12 Mbak Sopi. Tinggal nyambung di Arsa 9. Kalau 9 sudah tersambung, 9 kan sudah aspal Mbak Sopi.
0: Baru
4: nyambung ke Arsa 3 sampai Arsa 4. Setelah itu urusan ke Yoka, jalan provinsi.
0: Oh gitu ya. Iya, berharap kalau jalannya bagus mobilisasi mah enak ya. Betul, apalagi dilengkapi penerangan.
4: Iya, saya kemarin mencoba turun ke Koya itu dari Arso 12 pas di jalan aspal mulus itu sampai di mata jalan Arso 7 itu hanya 12 menit Mas Sugi.
0: Iya,
4: Mas Sugi.
0: Mantulita.
4: Baru, kan?
0: Mantap, mantap.
4: Informasi
0: berharap
4: Jaipuri, Mbak Sugi.
0: Mantap sudah.
4: Sekali di utara ketemu di udara.
0: Siap,
4: sekali
0: siap.
4: Jaipuri tetap Jaipuri. Mengudara untuk Pro 1.
0: Saya terima. Aduh, terima kasih ya. Dalam ajang Ruang Rindu malam semalam ada request lagunya kapan-kapan lagi dari Kos Plus, karena lagu ini waktu itu pas lagi dengar radio juga, tahu-tahu gini lagu itu diputar, setelahnya ada pengumuman penerimaan pegawai gitu ya. Akhirnya tes dan masuk juga ternyata. Jadi malam itu Mas Supratmannya request lagu itu. Jadi bayangkan DJ for Iru itu ketika mendaftar tahun 93, 94 SK-nya keluar itu DJ Fury sampai detik saat ini begitu ya. Aduh, jadi sudah jadi tuan tanah di sana nih ya, sudah lama seperti itu. Oke, yang pasti sukses saja sebagai seorang guru mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Oke, 536386, adakah yang mau bergabung lagi? Oke, sepertinya sudah ada. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang,
0: Maxioma. Iya, siang Maxioma.
5: Selamat siang juga Bunda. Bunda
0: kan. Iya, Bunda Sai, apa kabar?
5: Iya, Bunda Besties.
0: Besties itu kayaknya ikan banyak sampai minta kak.
5: Malas kak.
0: Ipa sebaru lur kak, ini sebaru lur-lur begini. Ih, tolong. Segala macam rupa. Nah,
5: kan ketemu gabus. Itu ketemu gabus dana sentani. Kamu tinggal di Yokas itu.
0: Iyo, gabus itu kan.
5: Tuhan. Kamu hanya datang di ketemu daerah.
0: Iyo, Daerah jajahan. Betul. Saya lihat ini proyek terus ini. Proyek lancar terus ini,
5: Makanya sama makan di warung, kak. Karena harus capis, kan.
0: Iyo, tidak apa-apa. Terus sekali-sekali itu manjakan diri. Kenapa, kak?
5: Betul. 3 hari ini. Rat tidur. Capek jadi dia atau makanan orang lain makan atau makan di warung toh
0: sama. Iya betul. Semua tuh baik.
5: Jadi kan kita mawar kan.
0: Mawar di mana, dekat-dekat situ?
5: Dekat situ jadi senang saya sebentar langsung meluncur ke kode itu sudah ke pagar ya tertemu ke dalam.
0: Pas pagar tuh rame, setahu anggota.
5: Ah, pagi itu sudah batal terjadi. Ketok ke situ malam-malam
0: teh. Aduh.
5: Daerah-daerah situ kak.
0: Oh begitu. Ih, gaya sekali. Tolong.
5: Jadi mawar itu nasi, ikan ekor kuning saus, sayur kangkung sama tauge dicampur.
0: Iyo, sama. Karena dari danau ke sini tuh harus makan ikan laut, jangan ikan danau lagi.
5: Betul, harus beda rasa toh, yang rasa itu saya. Tom orang kentari bilang makili lagi.
0: Ya ampun.
5: Ada rasa beda rasa. Tentang sama rasa deh, gimana itu?
0: Aduh, siap.
5: Jadi begitu saya termasak di rumah karena saya capek, termakan di warung.
0: Tidak
5: mengapa. Laporan maksudnya.
0: Semua tuh baik adanya, sip.
5: Semuanya baik adanya, kalau PMBG itu mama makan ini babi guling teh.
0: Iya, aduh enak itu sungguh sih.
5: Sangat, bukan enak kan
0: sangat. Kajang bilang sangat, sudah sangat belum saya ingat ini. Yang ada tugas di dok 2 sana.
5: Akan ada itu.
0: Iya Tuhan. Aduh.
5: Itu dia bukan saya. Dia kata apa ayat hafalan. Mama gue, mama tolong bilang ayat hafalan.
0: Itu ini kau sangat.
5: Jadi begitu. Saya tunggu mama holom ini ke, mau tentu mau jauh arah-arah mandi jauh. Saya tunggu deh selamat ya. Saya ada di luar kota. Mama kau datang kau jaga rumah.
0: Aduh.
5: Jadi begitu. Saya
0: siap kakakku. Siap.
5: Laporan ini laporan singkat di Maxioma.
0: Iya besti. Salah.
5: Sampai jumpa lagi di lain waktu.
0: Oke. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Aduh, kita ketawa-ketawa nih ya. Karena jadi ingat kalau pasti ini sekali. Oh, sangat. Jadi kalau pakai bahasa-bahasa kayak gitu tuh ingat ketua fans ya. Bung Kabar Superiori kalau ketua fans tuh bicara tuh pasti kayak begitu. Baru ada penekanan-penekanan khas ya. Jadi bikin ingat jadi ketawa juga seperti itu. Oke, pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur. Sepertinya sudah ada lagi yang bergabung. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Siang juga. Siapa nih?
6: Indah.
0: Oke, posisi di mana sekarang?
6: Bandara.
0: Gimana? Bandara panas kah situ? Lagi turun salju, hujan.
6: Ini panas sekali.
0: Sama.
6: Bukan salju lagi, tapi panas sekali.
0: Aduh, sama dengan sayang, sama dengan. Iyo, di 751 situ tuh ada toh.
6: Iyo, kolam renang.
0: Iyo, kolam renang. Makanya gimana?
6: Ada kita ada makan capcay,
0: ihi,
6: dan tahu sama ke kafe.
0: Oh begitu, sungguh.
6: Iya.
0: Luar biasa.
6: Sofi juga jangan lupa makan ya.
0: Makasih banyak, siap. Iya. Di bandara gimana? Semuanya aman terkendali toh? Pesawat-pesawat aman toh?
6: Oh, aman terkendali 100%. Aman.
0: Barang apa mau kakak-kakak ini dong stel di sana mau barang apa jadi?
6: Iya, tidak
0: mau yang ngatur di sana mau dong yang ngatur lalu lintas kan barang apa jadi?
6: Nanti kakak yang ngatur.
0: Aduh itu lagi. jadi makan siang semua sudah aman terkendali nih mantap sudah.
6: Mbak Sofi juga jangan lupa makan siang.
0: Siap benda, siap sayang, siap. Iya toh, sayang toh. Sayang sama Mbak Indah. Bunga Ave nih dasar.
6: Oke, bye.
0: Iya.
6: Selamat bertugas.
0: Makasih banyak. Oke, terima kasih selamat siang ya. Yang sudah bergabung dari seputaran area bandara menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Maxioma siang hari ini. Terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung. Iya, ada dua tembang terakhir saya hadirkan untuk Anda. Selamat siang buat yang ada di garis depan sana ya, yang ada di pos security, yang ada di pos satpam sana, sepertinya yang bertugas. Tunggu saya keker dari sini dulu ya, pakai kaca pembesar saya. Oke. Ada siapa yang bertugas yang hari ini? Ada Bung Sofyan Sopakua. Oke, yang lagi dinas sepertinya. Wih, makan siangnya sudah nih ya. Makan siang apa tuh? Ada ayam, ikan juga ada. Luar biasa pakai sambal ya. Oke, Bung Sofyan, selamat menikmati makan siang ya. Oh, tahu-taunya tidak sendiri. Bung Sofyan lagi makan siang. Ada kakak Jimmy juga ya, lagi makan siang bareng. Kemudian ada Alo juga lagi makan siang ya. Semuanya lagi makan siang. Ada yang menunya pakai rendang. Wes, ada yang pakai ayam bakar serundeng ya, ayam serundeng luar biasa, lagi menikmati makan siang di garis depan juga ya. Kemudian ada siapa lagi tuh, ada Alo, ada Kakak Jimmy, ada Bung Sofian, pokoknya semua yang ada di garis depan sana, ada Padar juga kah. Oke, selamat menikmati makan siang dengan menu-menu spesialnya untuk hari ini. Weh, sambal saja sampai ada berapa jenis sambal gitu ya. Oke, selamat menikmati saja buat semua. Ada Bung Mansa juga di sana kah, atau lagi stay di sini ya. Oke, selamat siang saja untuk semua, selamat menikmati makan siangnya ya. Terhibur selalu juga untuk siang hari ini. Saya pamit ya dalam ajang Maxioma. Kita jumpa di lain kesempatan, kita jelang pukul 13, Dinamika Olahraga, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Oke, pendengar, nanti dilanjutkan kembali ya lagu-lagu hiburan menemani suasana siang Anda pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu,
4: kita bernyanyi. Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut. This court is so
6: special to me in so many ways. Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
7: It's not easy for me to talk.
6: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
7: So now that you achieve your dream, let me win the next time.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
2: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
3: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
4: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
2: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersatulah untuk Indonesia. Ya, pesan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang lulus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
6: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Filipina tadi pagi dan berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan dini telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pesisir, untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pihak yang berwenang. Di tengah tengah perkembangan situasi ini, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru pasca gempa tersebut? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan dan langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di lintas Jayapura siang ya, untuk edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Saya Sofi bersama rekan Mansa masih terus temani Anda. Tentunya nanti kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Jadi mulai saat ini saya sudah menginformasikan gitu ya, ada yang mau request lagu, lagunya sudah dipersiapkan, lagu original, kemudian juga penyanyinya siapa, judul lagunya apa, belum pernah di request ya, berharap demikian. Jangan kemarin sudah siapa penyanyi gitu ya, sebentar lagunya penyanyinya sama tapi judul lagunya berbeda, tidak demikian ya. Penyanyi dan judul lagu yang belum pernah di request seperti itu ya, berharap demikian. Oke, dan nanti ada beberapa informasi juga dalam ruang layanan masyarakat. Dan mari kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang topi asli.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka, satu berita duka untuk Anda di siang hari ini. Kami terima pendengar berita duka berasal dari keluarga Sabami. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Sabami. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Papua yang berada di Jayapura. Keluarga besar kantor wilayah hukum Papua di Jayapura. Keluarga besar lapas kelas 2B Wamena yang berada di Wamena. Keluarga besar lapas kelas 3 Tanah Merah di Tanah Merah Merauke. Keluarga besar lapas kelas 2B Serui di Serui. Keluarga besar LPKA kelas 2 Jayapura di Kerom. Keluarga besar kantor Kelurahan Mandala di Jayapura. Keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura di Jayapura. Keluarga Bapak Tonison Sabami di Manokwari. Keluarga besar Woisiri di Sarbi. Keluarga Bapak Ian Adolof Woisiri di Manado. Keluarga besar Sabami di Manokwari dan Nabire. Keluarga Bapak Agustinus Arunggear di Wamena. Keluarga Bapak Heriks Arunggear di Argapura. Keluarga Bapak Musa Arunggear di Biak. Keluarga Julius Maria Arunggear Loi yang berada di Barapasi. Keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura dan PKB Rayon 3 KSP 2B Jemaat GKI Martin Luther Kamungke Abipura di Abipura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak kakak adik saudara terkasih Bapak Yohanes Sabami, suami dari Ibu Heroslin Rodike Woisiri, meninggal pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 6.09 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Rumah Keluarga Sabami dengan alamat Kompleks Lapas Abipura. Sementara untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa besok 9 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di tempat pemakaman umum Tanah Hitam Abipura, Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan dari keluarga Sabami. Dan tentunya bagi Anda yang mengetahui nama-nama keluarga yang sudah diinformasikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ya, baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ajang Kopi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung silahkan ya. Saya tunggu di 0967 536386. Buat Anda yang akan bergabung siang hari ini dalam ruang Topi Asli, satu jam kebersamaan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Dan lagu yang mau Anda request sudah disiapkan seperti itu ya. Lagu, judul lagunya yang belum pernah di request, berharap demikian. Jadi pokoknya kalau saya bilang cari lagu lain, langsung gas cari lagu yang lain, seperti itu ya. Oke, 536386, kita masuk dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar 5363862 penelpon untuk setiap sesinya lagu-lagu Indonesia yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
1: Dengan Ain di
0: Kakak Ain. Oke, Kakak Ain lagunya apakah?
1: Lagunya Rinto.
0: Rinto judulnya apa?
1: Seandainya aku punya sayap.
0: Seandainya aku punya sayap. Oke, baik kakakku. Ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih
0: kakak Ain. Rinto harahap ya. Seandainya aku punya sayap, aku mau terbang jauh sekali begitu ya. Oke, ditunggu lagunya, lagu yang dipopulerkan oleh Rita Butar-Butar. 536386 di belakangnya Kakak Ain ya, saya terima. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang Kak Sofi.
0: Iya. Oke, silakan sesi lagunya.
2: Katon pada sekarang.
0: Katon judulnya.
2: Negeri di Awan.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
2: Terima kasih. Iya.
0: Iya. Oke, ada Cecil, Negeri di Awan ya, lagu yang dipopulerkan oleh Katon Bagaskara. Oke, 1-2 tembang ya sudah di request. Ada Cecil, kemudian juga ada Kakak Ain dari seputaran Polimak ya. Rinto harahap, seandainya aku punya sayap, aku mau pergi terbang jauh-jauh ke sana seperti itu. Kemudian karena sudah terbang, jatuhnya ada di awan-awan gitu ya. Dilengkapi satu tembang dari miliknya Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Oke, dua requestan lagu langsung hadir ke ruang dengar Anda. Ada Rinto Harahap dan Katon Bagaskara.

0: Oke, pendengar dua tambangnya sudah di request untuk sesi yang pertama. Ada Katon Bagaskara, sebelumnya ada Rinto Harahap. 536386, dua requestan lagu lagi ya untuk sesi yang kedua. Kita dalam ruang topi asli, orang pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Saya sapa, halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang.
0: Iya, siang.

0: Halo, selamat siang.
1: Topiasi, selamat siang Mbak Sofi.
0: Siang juga kakakku, Kakak Yus. Oke, di rumah kah di mana? Lagi aktivitas?
1: Di rumah.
0: Oke, siap. Kakak mau dengar lagunya siapa nih Kakak Yus?
1: Dari Frankie and Jen.
0: Frankie, oke, judulnya?
1: Di atas kaki.
0: Di atas kaki?
1: Iya.
0: Di atas kaki.
1: Di atas 7000 kaki.
0: Oh gitu. Oke. Biasanya di atas kaki saya dengar, biasa di atas apa kah namanya?
1: Ah, benar.
0: Siap, di atas kaki. Di atas 7000 kaki. Siap kakakku.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Bung Mansa, Bung Mansa suka si kode juga jadi habis biasanya. Bung Mansa kode pakai tangan, saya juga bingung kemana gitu ya. Oke, kakakku ditunggu ya. Oke, siap. Iya, ditunggu lagunya Frankie featuring Jane di atas kaki dari requestan dari Kakak Yu. Sebelumnya nanti ada ya katanya sedikit-sedikit ngerok ya untuk siang hari ini. Jamrut dengan mengejar Nirwana. Kita nikmati bersama.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Oke, pendengar, pukul 14.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua penelpon lagi untuk sesi yang ketiga ya, 536386. Halo, selamat siang.
2: Sophia Asli, selamat siang.
1: Iya, siang juga. Siapa nih?
2: Siapa di Polimak?
1: Siapa di Polimak ya, Kakak Dian? Oke. Iya, Kakakku lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Pance.
1: Pance. Judulnya?
2: Baju Merah.
1: Baju Merah. Memang siang ini Kakak Dian pakai baju merah, Kak?
2: Oh, siang jadi baju merah.
1: Oke, menyala sayang. Siap, siap, siap. Ditunggu ya.
2: Terima kasih.
1: Iya. Oke, terima kasih juga ada Kakak Dian ya dari seputaran Polimak. Satu tembang dari miliknya Pance Pondak dengan Baju Merah. Baju Merah, Baju Merah itu judulnya apa coba? Baju Merah itu judulnya masih ada, sepertinya masih ada ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Sepertinya judul lagunya tuh masih ada seperti itu. 536386, saya terima satu penelpon lagi di belakangnya Kakak Dian dari seputaran Polimak ya. Oke, dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, siang juga Bunda sayang. Oke, Bunda sayangku, lagunya apa nih?
3: Dari Ebit.
1: Ebit, judulnya apa?
3: Nyanyian Rindu.
1: Nyanyian Rindu. Nyanyian Rindu dari miliknya Ebit GAD.
3: Untuk Mama.
1: Oh, untuk Mama. Nyanyian Rindu untuk Mama. Oke, siap, siap, siap.
3: Lihat dulu.
1: Tunggu ya, Nyanyian Rindu untuk Mama dari miliknya Ebit GAD. Ada, ditunggu Nyanyian Rindu untuk Ibu. Oke.
3: Sedang ada di ujung
1: aspal. Yoi. Aduh, siap, siap, siap. Ditunggu ya.
3: Tetap.
1: Oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Ditunggu lagunya ya, dihadirkan. Satu tembang Baju Merah ini dari Pance Pondak. Sepertinya tuh judulnya masih ada ya. Semoga itu lagunya. Selepasnya nanti ada Nyanyian Rindu untuk Ibu dari miliknya Ebit GAD. Requestan lagu dari Bunda Ape. Dan sebelumnya ada requestan lagu dari Kakak Dian Polimak.

0: Oke, pendengar 536386, saat ini pukul 14.39 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau bergabung silahkan, saya tunggu dua penelpon lagi untuk sesi yang berikut ya. Yang sudah bergabung ada siapakah? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bunda Sofiatri.
0: Iya Bunda Besti. Boleh, silakan. Ini macam rame kan, macam di
1: hal ini pencet-pencet di ini, Om.
0: Apa tuh?
1: Datang orang-orang pasarikan kalah dalam hal pencet-pencet.
0: Oh, begitu. Oh, iya sudah, karena memang lagi fokus di situ, jadi toh ikan banyak kah?
1: Banyak lagi.
0: Siap, kakakku yang lagi di pasar ikan. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Untuk Apa dari Emilia Contessa.
0: Untuk Apa Emilia Contessa. Oke, baik, siap. Ditunggu
1: tapi
0: ya.
1: Untuk
0: oh, begitu. Oke, baik. Siap. Ditunggu lagunya. Oke, padahal saya baru lihat nih ya. Ada yang WA ke sini katanya, "Waduh, ini kita di pasar ikan ini kayaknya susah nih pencet-pencet ini ya." Tahu-tahu langsung masuk jalur dan bisa seperti itu, luar biasa. Oke, Mafan, ditunggu lagunya dari Emilia Contessa, Untuk Apa. 536386, satu lagi silahkan. Halo, selamat siang.
2: Yo, Kusuma Sa.
0: Yo.
2: Selamat siang.
0: Siang juga, Bangku. Oke, lagunya apa nih?
2: Handphone Jembatan Cinta.
0: Handphone
2: Jembatan Cinta.
0: Jajak bisa country. Tuh Jembatan Cinta. Jajak dari
2: country. Pokoknya Jajak Country.
0: Handphone Jembatan Cinta ya, tunggu ya saya lihat. Handphone Jembatan Cinta Caca Country. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan.
2: Selamat bertugas.
0: Oke, tapi ya terima kasih ada Bang Afi sudah bergabung ya. Dua penelpon langsung saya hadirkan lagunya. 536386, sepertinya satu lagi sudah ya, langsung menutup kebersamaan kita. Satu lagi penelpon di belakangnya Abang Afi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Topi Asli.
0: Iya, siang juga Topi Asli. Dari mana kah?
3: Raja ya, di Aceh.
0: Dari Aceh, luar biasa. Iya. Abang, lagunya apa nih siang hari ini?
3: Dari Kuslo.
0: Kus Plus, judulnya
3: Baju Merah.
0: Baju Merah ya. Oke, Kus Plus ya. Baju Merah. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Terima kasih. Selamat
0: iya.
3: Siang Mbak Dea.
0: Oke, terima kasih juga dari seputaran Aceh sudah bergabung. Ini temanya Baju Merah ini ya, siang hari ini. Tadi Baju Merah dari miliknya apa namanya, tapi itu lirik lagu ya, lirik lagunya. Dan lagu yang di request berikut Kus Bersaudara, Kus Plus dengan Baju Merah. Oke, okay. Ditunggu lagunya dihadirkan ya. Selamat siang yang mungkin lagi OTW kah atau lagi di mana nih ya, buat Kakak Fimer. Oke, okay, selamat siang ya. Terhibur selalu, hati-hati di jalan ya. Kalau lagi di jalan, kalau lagi stay di mana gitu ya. Selamat menikmati saja suasana siang hari ini. Oke, okay, saya hadirkan beberapa tembang yang sudah di request dengan harapan dapat menghibur Anda semua di siang hari ini. Spesial juga yang lagi pantau nih ya. Ada Kakak Vison. Oke, okay. Terhibur selalu untuk siang hari ini. Entah mungkin lagi berkendara di jalan kah atau lagi santai di satu tempat tertentu, di ujung mana gitu ya. Terhibur selalu pastinya untuk siang hari ini. Ada Kus Bersaudara Emilia Contessa dan juga ada Jembatan Cinta ya, hadir untuk Anda. Emilia Contessa langsung menuju katanya ke Jembir, Jembatan Biru sana ya.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Satgas Damai Kartens ringkus anggota KKB Kepala Air terkait penembakan karyawan Freeport. Pabrik pakan Kerom siap serap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia. Laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pick-up yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB, wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga.
2: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
2: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
1: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Bovendigul memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat distrik Manggelung yang mengungsi akibat gangguan dan teror KKB di distrik Manggelung Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan sebanyak 104 orang pengungsi meninggalkan distrik Manggelung menuju ke Tanah Merah untuk mencari tempat yang lebih aman. Mayoritas pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak yang memilih mengungsi demi menghindari potensi gangguan keamanan serta menjaga keselamatan keluarga mereka. Sebelum tiba di Tanah Merah, para pengungsi terlebih dahulu tiba di distrik Kou. Selanjutnya para pengungsi diberangkatkan menuju Tanah Merah menggunakan 5 unit longboat dan speedboat. Para pengungsi selanjutnya diangkut menuju ke penampungan sementara di Pendopo Polres Bovendigo. Di tempat tersebut pengungsi mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta menerima bantuan makanan dan minuman serta memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi penampungan. Tidaknya memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan logistik, personel Polres Bovendigo juga melaksanakan kegiatan trauma healing khususnya bagi anak-anak dan warga yang mengalami dampak psikologis akibat situasi keamanan yang terjadi di kampung halaman mereka. Saudara serta pemirsa, pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
3: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Irian Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
4: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
3: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
5: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
3: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa warta berita Lintas Tanda Papua, Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui live streaming RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Gerindra Papua mendorong penyelarasan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kita simak laporan Naldi Kesalya.
1: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
2: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu kan sedang berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini, saya memberikan apresiasi di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
1: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi Undang-Undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
2: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak

0: melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Papua Matius Fakiri kembali mempercayakan jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua kepada Christian Sohilait. Penyerahan surat keputusan dilakukan langsung oleh Gubernur di Gedung Negara Dok 5 Kota Jayapura Sabtu siang. Fakiri mengatakan, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif. Karena itu ia berharap Christian Sohilait dapat menjaga koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan program pemerintah provinsi. Menurut Fakiri, selama menjalankan tugas sebagai PJ Sekda, Christian Sohilait dinilai mampu menjaga stabilitas birokrasi dan mendukung berbagai agenda pembangunan di Papua. Sementara itu, Christian Sohilait menyatakan siap melanjutkan tugas dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saudara, Polda Papua dan Perbakin gelar sertifikasi tembak reaksi yang diikuti oleh anggota Polri dan anggota Perbakin Papua. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua bersama Perbakin Papua menggelar kegiatan penataran dan sertifikasi tembak reaksi yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tembak Mapolda Papua Koyakoso. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan aspek keselamatan penggunaan senjata api bagi personil Polda Papua maupun anggota sipil yang menekuni olahraga menembak. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri, khususnya personil yang bertugas di lapangan dan bidang operasional. Selain itu, sertifikasi ini juga menjadi salah satu kegiatan untuk mendukung tugas-tugas Polri, sebab anggota yang bertugas di lapangan dan memegang senjata api harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keamanan penggunaan senjata. Selain itu, kemampuan menggunakan senjata api secara tepat dan aman sangat penting agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan korban yang tidak semestinya.
3: Ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung tugas-tugas kita, tugas-tugas Polri, karena dalam pelaksanaan tugas kita, khususnya anggota yang bertugas di lapangan di bidang opsional, mereka harus memiliki kemampuan dan juga memiliki pengetahuan tentang keamanan ataupun safety tentang senjata, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada korban yang jatuh sembarangan, bukan korban yang harus ditembak, mereka tembak. Ini semua bagian dari upaya meningkatkan skill ataupun keterampilan dari personil Polda Papua di dalam menggunakan senjata api.
2: Kapolda menjelaskan, rangkaian kegiatan sertifikasi tembak reaksi telah dimulai sejak 1 Juni dan akan diisi dengan berbagai agenda menembak, baik itu untuk internal Polri maupun atlet penembak lainnya. Untuk peserta sertifikasi dari internal Polda Papua, mereka berasal dari berbagai jenjang kepangkatan, mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama, hingga perwira menengah. Dan dari sekitar 90 orang peserta yang mengikuti seleksi internal, sebanyak 41 orang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti sertifikasi tembak reaksi.
3: Rangkaian kegiatannya kita mulai per 1 Juni ini, ada beberapa kegiatan menembak yang kita akan laksanakan baik internal Polri maupun juga kita membina atlet-atlet muda kita mulai dari tingkat SMP, SMA dan juga umum untuk mampu meningkatkan kemampuannya bahkan bisa berprestasi di bidang olahraga menembak. Ya, ini gabungan mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama dan perwira menengah. Kebanyakan dari perwira menengah dan juga bintara yang mengikuti seleksi ini dan juga dari pejabat utama Polda. Kita sudah laksanakan seleksi secara internal beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya jumlahnya ada 90-an orang, tetapi kita laksanakan seleksi dan tersisa cuma 41 orang yang ikut kegiatan sertifikasi dari Perbakin Pusat khususnya IPSI.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbakin Papua, Soponyono menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus menambah jumlah penembak reaksi di Papua. Sebelumnya, jumlah anggota yang sudah tersertifikasi di Papua sebanyak 27 orang, dan dengan adanya sertifikasi kali ini, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah apabila seluruh peserta dinyatakan lulus. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diawali dengan ujian tertulis, materi keselamatan penggunaan senjata api, handling senjata api, hingga praktik menembak sebagai bagian dari proses kualifikasi.
4: Jadi dalam kegiatan ini, ya dinyatakan kalau yang bersangkutan kompeten, pasti dinyatakan lulus. Tapi kalau tidak berkompeten,

0: maka diberikan kesempatan untuk melakukan sertifikasi di tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi kegiatan ini terbuka, jadi diikuti ada yang dari sipil, ada yang dari polisi. Untuk kualifikasinya menembak, keterampilan menembak presisi 20 meter. Jadi nembak 20 meter itu 30 butir, ada nilainya. Kalau nilainya di bawah 210, yang bersangkutan akan diher atau mungkin akan dilakukan evaluasi ya. Jadi ini benar-benar bagaimana yang bersangkutan bisa safe dan bisa menembak dengan presisi.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Dua berita olahraga mengakhiri warta berita lintas Tanah Papua sore hari ini. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai acara pelepasan konvoi perdana Papua for Holland yang berlangsung di kediaman BTM Kota Raja. Kegiatan tersebut diikuti para pecinta sepak bola dan anggota komunitas Papua for Holland yang hadir dengan semangat mendukung tim nasional Belanda menuju Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut dan dalam sambutannya BTM menegaskan bahwa konvoi yang digelar bukan sekedar iring-iringan kendaraan, melainkan simbol persatuan, sportivitas dan kebersamaan anak-anak muda Papua yang dipersatukan oleh kecintaan terhadap olahraga. Ia memberikan apresiasi kepada komunitas Papua for Holland yang dinilai mampu menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi generasi muda melalui olahraga. BTM juga mengingatkan seluruh peserta konvoi untuk menjaga ketertiban selama berada di jalan raya. Ia meminta peserta menghormati pengguna jalan lainnya serta aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya kegiatan. Lebih lanjut, BTM menilai Papua membutuhkan lebih banyak ruang persaudaraan yang dapat mempererat hubungan antar warga. Ia berharap Papua for Holland tidak hanya aktif saat berlangsungnya pertandingan sepak bola, tetapi juga berperan sebagai komunitas yang membawa semangat kepedulian sosial, persaudaraan dan cinta damai di tengah masyarakat. Berita olahraga terakhir, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres MAPI menggelar turnamen futsal Bayangkara Cup 2026 yang dibuka di gelanggang olahraga kilometer 7 KPI Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang olahraga sekaligus mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Kapolres MAPI Kompol Suparmin mengatakan, sebanyak 15 tim futsal dari berbagai wilayah di Kabupaten MAPI turut mengambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung mulai 6 hingga 27 Juni 2026. Kapolres MAPI menegaskan, Bayangkara Cup 2026 bukan sekedar ajang pertandingan olahraga, melainkan wadah untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menanamkan nilai-nilai disiplin, sportivitas dan kerjasama di kalangan generasi muda. Melalui turnamen ini pihaknya ingin memberikan ruang bagi para pemuda untuk berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas serta mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat, serta bisa melahirkan atlet-atlet futsal berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten MAPI di berbagai kejuruan. Dan saudara, sekian penyampaian warta berita lintas Tanah Papua sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat mengikuti berita-berita teraktual kami dan juga membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar, bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 15.30 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya masih menemani Anda, saya Sofi, ada rekan Mansa ya, untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore, tengah berlangsung dan tengah Anda ikuti bersama seperti itu ya. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini, masih di kantor, masih bekerja. Jam pulang kantor jam berapa untuk hari ini? Berharap pastinya semua tugas-tugas Anda boleh berlangsung dengan baik di hari ini ya. Tidak ada jabatan ataupun tidak ada sesuatu pekerjaan itu yang lebih mulia, tidak ya. Semua kita mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab. Kemudian setiap kita tidak mungkin satu orang memiliki seluruh keahlian ya, karena setiap orang, setiap kita diberikan talenta masing-masing untuk bagaimana mengembangkannya. Kemudian bekerja dengan hati ya, bekerja dengan hati, kemudian juga terus menebarkan senyuman terbaik Anda, memberikan sesuatu dengan hati yang tulus, ikhlas, seperti itu ya. Jangan ada apanya begitu ya, bukan karena apa adanya, tapi karena ada apanya, bahaya ya, jangan ya. Kemudian jangan pernah meremehkan orang yang ada di sekitar Anda. Jangan pernah menganggap bahwa oh iya, Anda merasa bahwa oh saya dan sebagainya begitu ya. Kita tidak boleh merasa diri kita paling hebat, paling luar biasa, karena di atas langit masih ada langit ya. Roda itu berputar hari ini mungkin, tapi di lain yang di waktu yang akan datang, mungkin orang yang hari ini Anda berpikir bahwa oh ya mereka tuh seperti ini dan itu, tahu-tahu besok-besok pertolongan itu datang dari mereka ya, bukan pertolongan dalam hal ekonomi saja, dalam hal keuangan saja, tapi banyak hal ya, banyak hal yang tidak kita pikirkan dan ternyata terjadi kepada setiap kita, dan ternyata dari orang-orang yang pernah kita anggap sepele, kita anggap sebelah mata, kita anggap remeh gitu ya, padahal sebenarnya siapakah kita gitu ya, karena kita tidak tahu kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita lah yang akan menilai ya, bagaimana kita terima kritikan, masukan, itu menjadi motivasi dan juga dorongan untuk kita semua. Okay, jadi jangan pernah merasa diri paling wow, diri paling hebat, paling luar biasa, tidak demikian ya, karena siapapun kita pasti kita akan membutuhkan orang-orang di sekitar kita, baik itu bantuan besarkah, bantuan kecilkah, tapi tetap kita akan membutuhkan, karena kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi hidup berdampingan, bersosial ya. Oke, senyumnya senyum yang bagus, senyum yang lepas. Saya jadi ingat salah satu pendeta ya, ada yang mengatakan bahwa kalau orang yang jaim-jaim itu ya, jaga image, kemudian ketawa-ketawa kayak, jadi ketawa tuh tutup mulut pakai tangan, padahal itu sopan sebenarnya, tapi kayak tidak lepas gitu ya, tetapi ketawa yang tulus itu ketawa yang lepas, melepaskan di alam ini, di udara ini, seperti itu ya. Jadi kita melakukan apapun itu dengan tulus ikhlas ya, itu sangat baik dan ada keuntungan yang luar biasa untuk setiap kita, bukan hari ini mungkin, tapi di waktu yang akan datang anak cucu kita pun akan menerimanya. Okay, tetap lemparkan senyuman terbaik Anda, senyuman yang tulus, jangan senyuman yang sinis, tidak boleh ya, tidak boleh memberikan senyuman juga yang kayak merendahkan orang gitu, jangan ya. Karena kita bisa menilai juga ini senyum yang seperti apa ini ya, apakah senyum ini tulus atau senyuman ini rada-rada ke arah-arah apa gitu ya. Jadi jangan ya, tetap memberikan senyuman terbaik, senyuman yang tulus, apapun yang kita lakukan dengan hati yang baik, segala sesuatunya itu akan kembali yang baik juga ke kita. Okay, pukul 15.35 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa lagu-lagu hiburan hadir kembali ya untuk menemani suasana sore hari Anda. Saya informasikan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Timur ya, kurang lebihnya 25 menit ke depan,
Tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama Langen Suara dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Oke, kita akan jelang bersama tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur dalam Langen Suara yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Iya, baik pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Beberapa teman-teman Pop Indonesia hadir ke ruang dengar Anda dan tentunya menghantarkan kita saat ini pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore ya. Ya, dan selanjutnya seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan ikuti bersama Langen Suara dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Kita dengarkan bersama Langen Suara berikut ini.
1: Dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, 9 Juni 1976, 9 Juni 2026, mempersembahkan Langen Suara. Naskah disusun oleh Pendeta John Wali SSI Emis, pengantar kata Jimmy Roof dan Cyril Radap, teknik rekaman Arens Kirihio. Cikal bakal lahirnya Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua berakar dari sejarah pekebaran Injil di Tanah Papua pada masa sending. Pada masa itu, para sendeling, pendeta, guru jemaat, dan penginjil yang sebagian besar adalah kaum laki-laki tidak berjalan sendiri. Mereka ditopang oleh para nyonya dan nyora, perempuan-perempuan sederhana namun kuat, bijaksana namun rendah hati, yang setia mendampingi pelayanan dengan kasih, doa, pengorbanan, dan ketekunan iman.
2: Terinspirasi dari buah sulung pekabaran Injil di tanah Papua, yaitu dua perempuan pertama yang dibaptis pada tanggal 1 Januari 1865. 10 tahun setelah pekabaran Injil, seorang perempuan memberi diri dibaptis. Sara, itulah nama baptisnya, bersama anaknya Margareta. Nama Sara dipatrikan pada persekutuan ini bukan sekedar nama, melainkan bagian dari rencana besar Allah yang mengikutsertakan perempuan dalam karya keselamatan dan pekabaran Injil di tanah Papua.
1: Di tengah pandangan dunia yang sering menganggap perempuan lemah, rendah, atau hanya pelengkap, sejarah Injil di Papua justru memperlihatkan kasih karunia Allah yang mengangkat perempuan sebagai bagian penting dalam kebangkitan peradaban dan pertumbuhan gereja. Dalam anugerah Tuhan, perempuan hadir bukan di belakang sejarah, melainkan menjadi bagian dari buah sulung pekerjaan Allah di tanah Papua. Karena itu, Persekutuan Ibu Sara hadir sebagai wadah persekutuan, pelayanan, dan gereja yang terpanggil untuk menopang pelayanan GKI di tanah Papua, mulai dari tingkat sinode hingga jemaat-jemaat di seluruh tanah Papua.
2: Persekutuan ini menjadi tanda bahwa kasih, kesetiaan, doa, dan pengabdian seorang perempuan memiliki tempat yang mulia dalam pekerjaan Tuhan dan dalam perjalanan gerejanya di tanah Papua. Persekutuan Ibu Sara bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat bertumbuh dalam iman, kasih, dan kepedulian. Kita dipanggil menjadi perempuan-perempuan yang menopang pelayanan gereja dengan hidup yang mencerminkan Kristus.
1: Persekutuan Ibu Sara dipanggil untuk menopang suami dan pelayanan dengan doa, kesetiaan, dan hati yang tulus. Dipanggil untuk hidup rendah hati dan sopan, sebab sikap hidup kita adalah kesaksian para jemaat. Dipanggil menjadi perempuan yang setia dan dapat menjadi panutan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dipanggil untuk murah hati dan sabar dalam menghadapi jemaat, sesama pelayan, dan berbagai dinamika

0: peran para Nyonya Sendling, Nyonya Carl Wilhelm Otto, Nyonya Augusta Letts membuka sekolah bagi gadis Papua di Kwawi tahun 1857-1858. Nyonya Sendling Wolders di Andai, Nyonya Sendling J.L. van Hasselt, yaitu Nyonya Wilhelmina Moon, mendirikan perhimpunan kaum Ibu Maria Martha di Mansinam tahun 1875. Nyonya Sendling Bing di Ron, Nyonya Sendling van Balen di Windesi, Nyonya Frans Mosche di Jomber Roswar, Nyonya Sendling Baker di Hollandia Nimboran, Nyonya Werkman di Sarmi, Nyonya Sendling DCA Boat di Serui, Nyonya FJF van Hasselt di Mansina Manokwari, Nyonya Enhendal di Fakfak Babo, Nyonya Hardwork di Korido Biak Numfor, Nyonya IS Kene di Miei Serui Yoka, Nyonya JP Kabel di Serui Genyem.
1: Masih banyak peran Nyonya lainnya yang terus mendampingi para pendeta dan sendeling yang bekerja di tanah Papua. Mama Nyora dari Cornelis Weiser, 1866 di Mansinam. Nyora Josephus Tomahu, 1894 di Kwawi. Nyora Jonathan Arix, 1896 di Amban. Nyora Petrus Kaviar, 1899 di Biak. Nyora Apitulei di Brun. Nyora Johan Arix, 1906 di Meuswar. Nyora M. Kakiai, 1909 di Windesi. Nyora Pantulung, 1911 di Jamna. Nyora M. Tahitu, 1912 di Oransbari. Nyora M.E. Tante Lehitu, 1913 di Sorong. Nyora E. Halatu, 1914 di Opiaref. Nyora Nanulaita, 1914 di Skoyambe. Nyora Daud Pekadi, 1928 di Ifar Besar. Ada pula perempuan-perempuan yang dibaptis. Nona Mina Burwas dibaptis di Mansinam tahun 1892. Anak gadis Karom bernama Eli dibaptis tanggal 21 Desember 1879 dengan nama Margareta. Gadis Windesi pertama yang dibaptis adalah Ruth Parairawai. Bokironi, anak gadis Windesi kedua, dibaptis di Mansinam tanggal 29 April 1883 dengan nama Margareta.

0: Jejak pengorbanan para Nyonya Sendeling. Nyonya Sendeling Sylvia Hulstaret van Hasselt meninggal di Mansinam pada 14 Juli 1867. Nyonya Sendeling W.L. Jens meninggal di Andai pada 9 Mei 1879. Nyonya Van Balen meninggal di Mansinam pada Juli 1886. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak nyonya dan nyora lainnya yang telah mendahului kita dalam menjalankan tugas mulia di tanah Papua. Tahun Emas Perempuan Papua bangkit dan mendedikasikan diri dalam perkembangan melalui pendidikan. Dari tahun 1948 sampai 1962, para gadis mengikuti pendidikan di sekolah gadis yang tersebar di seluruh tanah Papua.
1: MVVS di Kenyam bersama Nyonya J.P. Kabel, Nona C. Hor, Nona A. Meyer, dan Nyonya Mikdak. MVVS diserui oleh Nona M. Huis, Nona Selforge, dan Nona J. Van der Leck. MVVS di Korido, MVVS di Teminabuan oleh Nyonya Hai Handal, Nyonya Westein, Nyonya Marlisa, dan Nyonya Parinusa. MVVS di Klademak oleh Nyonya F.J. Kama, dan MVVS di Fakfak dan Merauke.

0: pembentukan Persekutuan Ibu Sara dimulai dengan P3W dibentuk pada Senin 2 April 1962 bersama Nona Elsie Swan. Persatuan Wanita Irian Barat, Perwip. Persekutuan Wanita Kristen Indonesia, PWKI. Kaum Ibu sekarang disebut Persekutuan Wanita, PW, dibentuk pada Senin 26 Juli 1965 melalui Konferensi Kaum Ibu di Biak dan Puspenka Sentani. Persekutuan Ibu Sara dibentuk pada Rabu 9 Juni 1976 pada masa kepemimpinan Ketua Sinode ketiga, yaitu Pendeta Willem Malowali bersama istrinya Nyonya Elizabeth Charlotta Yakadewa Malowali, dan persekutuan ini diketuai oleh Nyonya Beatrix Rumbino Koibur dan dilanjutkan oleh istri pimpinan sinode lainnya.
1: Nama-nama istri pimpinan sinode yang kemudian menjadi ketua persekutuan Ibu Sara, Nyonya Yemima Manimwarba Rumainen, Nyonya Dorcas Rumfaker Mamuribo, Nyonya Charlotta Yakadewa Malowali, Nyonya Beatrix Rumbino Koibur, Nyonya Yohana Regina Gray Sabarovek, Nyonya Adriana Ojai Saven, Nyonya Helena Rode Avasedanya Rumsarwir, Nyonya

0: Hak persaudaraan. Dan jangan biarkan generasi muda perempuan gereja berjalan sendiri tanpa bimbingan dan teladan dari kita.
1: Usia 50 tahun harus menjadi usia kedewasaan rohani. Usia untuk semakin bijaksana dalam berkata dan bertindak. Usia untuk semakin kuat dalam doa. Usia untuk semakin peduli kepada sesama. Usia untuk semakin menjaga kehormatan, pelayanan, dan nama Tuhan. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. 2 Korintus 5 ayat 18-19 dan Mazmur pasal 72 ayat 2-3. Persekutuan Ibu Sara tegak, setia dalam doa dan dukungan pelayanan. Benih-benih Injil tumbuh berkembang. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Tuhan Yesus menyertai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
3: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
2: RRI Radio.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan.

Iya, baik pendengar, pukul 16.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Beberapa lagu-lagu hiburan gimana? Harapannya dapat menghibur Anda semua ya di suasana sore hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Sore hari di rumah paling asik diisi dengan berbagai kegiatan gitu ya. Saya nyapa dulu yang ada di rumah ya. Ada yang relaksasi, ada yang melakukan kegiatan sore hari, melakukan hobinya, atau juga ada yang memilih hari ini sore hari seperti ini mau perawatan diri ya. Oke, ada juga yang katanya suka dengan membaca buku atau berkebun di halaman tadi pagi sudah gitu ya. Biasanya nanti di sore hari lanjut lagi, mungkin baru cabut-cabut itu rumput-rumput atau sudah lagi digemburin itu tanahnya. Oke, yang suka dengan berkebun di halaman tidak besar tapi bisa untuk ditanami beberapa tanaman ya. Yang suka dengan berkebun atau yang suka dengan sesuatu yang baru, memasak masakan, ada menu yang baru yang mau dicoba juga gitu ya. Atau ada yang memilih sore hari ini seperti ini berolahraga ringan. Oke, apapun itu kegiatan Anda, dan beberapa hal yang sudah saya sampaikan juga ini sangat cocok untuk Anda lakukan, tentunya dapat menyegarkan pikiran tapi juga tubuh ya. Lalu apa kabar kami yang ada di kantor gitu ya, jam pulang kantor jam berapa, absennya nanti jam berapa. Oke, berharap selepas Anda melaksanakan aktivitas kerja Anda di hari ini, Anda bisa absen pulang. Kemudian yang menggunakan kendaraan, baik itu yang menggunakan sepeda motor ataukah yang menggunakan mobil, dicek kembali kondisi kendaraan Anda, remnya, olinya, bensinnya ya, semuanya diperiksa. Kondisi Anda juga baik, silakan Anda boleh berkendara. Berharap sampai di tempat tujuan dengan baik. Ada juga yang katanya biasanya kalau pulang kantor sore-sore, kebetulan di rumah sayur perbumbuan udah habis ya, jadi ntar mau pulang singgah dulu di pasar tradisional atau pasar modern ya. Jadi pilihan jatuh di pasar modern ataupun tradisional, kemudian bisa dibawa pulang. Ibu rumah tangga ya begitulah ya, walaupun capek tadi pekerjaan begitu banyaknya di kantor, tapi sampai di rumah tadi sudah sempat belanja, sampai di rumah buka pakaian dinas, pakaian kerja, lanjut start lagi dengan kegiatan masak memasak dan lain sebagainya. Oke, jadi semangat saja buat ibu rumah tangga, rekan remaja putri ya. Buat Anda yang sedang OTW lagi berkendara di jalan, hati-hati sampai di tempat tujuan dengan baik. Saling menghargai pengguna jalan. Kalau mau parkir kendaraan jangan di badan jalan ya, menjadi perhatian. Karena saya jadi heran juga deh, beberapa tempat-tempat ada kafe, ada swalayan gitu ya, yang sekarang ada baru kita lihat juga di salah satu tempat yang biasanya macet juga. Kalau dulu saya sekolahan namanya biasanya gitu, turun di mana? Turun di Merpati begitu ya. Di depan kantor pos, kemudian sebelah kantor pos kita tahu ada gereja Gembala Baik ya, di depannya ada gereja Elim, dan di situ tuh biasanya paling padat rame ya, apalagi ada kegiatan gerejawi seperti itu. Dan sekarang ada warung makan, kafe gitu ya, apa namanya? Saya lupa, Gemilang Gacor ada yang baru diresmikan seperti itu. Jadi saya sempat beberapa kali lewat daerah tersebut, kemudian waduh, jadi ini beberapa hari ini lumayan di daerah situ tuh agak macet ya, karena ada yang masuk keluar. Dan saya lihat pembatas jalan, pembatas untuk masuk ke tokonya itu tuh jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya, dan ini juga yang salah satu menyebabkan macet juga ya. Jadi saya sempat berpikir, lihat ke dalam, banyak sekali kendaraan motor sudah terparkir. Lalu kalau mobil mau masuk gimana ceritanya? Mobil parkir di badan jalan. Kemudian tiba-tiba saya lewat pakai motor, tahu-tahu karena sudah berkonsentrasi, tapi mungkin pada saat waktu tertentu tiba-tiba langsung tabrak gitu ya kendaraan yang sedang parkir di badan jalan. Kira-kira siapa yang salah ya? Sama-sama salah atau salahnya tuh gimana? Jadi ini memang padat sekali di area tersebut. Akhirnya muncul di benak dan pikiran,
Ini kalau ada bangunan-bangunan baru atau apapun itu ya, ada usaha-usaha Anda sebenarnya tidak melarang begitu ya, tetapi tolong dong dilihat untuk tempat parkirnya. Kalau lahannya sempit, gimana kayak caranya agar ketika yang mau datang ke tempat usaha atau ke tempat perbelanjaan dan sebagainya, kendaraan itu bisa diparkir di tempat yang semestinya, bukan di badan jalan ya. Akhirnya kita tabrak aturan seperti itu. Jadi kalau lahannya kecil, kenapa tidak dibuat parkirannya di bawah ini ya, di bawah dulu, barulah di lantai duanya itu untuk kafe atau apapun itu begitu ya, agar setiap kendaraan yang mau ke tempat Anda semuanya tercover untuk tempat parkiran. Walaupun memang berbicara tentang parkiran, ini lahan terbatas. Jadi supaya memaksimalkan lahan yang terbatas itu seperti apa, nah itu dia, ketika mau bangun sesuatu harus diperhatikan juga seperti itu ya, agar tidak merugikan pengguna jalan, karena kita sama-sama bayar pajak seperti itu ya. Oke, ini kiranya juga menjadi perhatian buat pemerintah kita, karena tentunya IMB itu diberikan untuk bangunan dan lain sebagainya, tetapi ini saling berkaitan ya. Mungkin ketika dibangun harus ditanya juga dan diperhatikan, oh ya nanti parkirnya gimana gitu ya, sebelum bangunan itu berdiri, sebaiknya tuh seperti itu. Koordinasi dan komunikasi nanti ke depan ini tempat parkirnya tuh seperti apa dan lain sebagainya. Oke, sekedar sore-sore ngobrol mengingatkan. Waduh, bukan menggurui tapi mengingatkan ya. Saya juga adalah warga masyarakat seperti itu. Ya mewakili ya, karena beberapa waktu semenjak peresmian lewat daerah situ lumayan agak macet-macet gitu ya. Jadi tetap ini menjadi perhatian bersama agar semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua yang lagi ngapain sore hari ini. Ada yang mendengarkan podcast ya, atau menyaksikan sekarang podcast tuh mantap-mantap ya. RRI juga ada podcastnya ya, jadi bisa dipantengin juga seperti itu. Atau Anda yang suka dengan musik-musik favorit yang mau mendengarkan di sore-sore hari seperti ini, Anda bisa mendengarkan siaran RRI sore hari ini. Ada lagu-lagu favorit, semoga dapat menghibur Anda semua. Dan asiknya, dan yang membedakan radio adalah ya seperti itulah ya, aktivitas Anda apapun itu boleh, silakan akan jalan. RRI-nya, radionya juga tetap di-on-kan seperti itu. Jadi Anda bisa terhibur, ada informasi pun Anda bisa mendengarkan, aktivitas Anda apapun itu juga bisa Anda lakukan. Nikmat apalagi yang mau didustakan ya, itulah spesialnya radio. Kami hadir mendengar tentunya untuk menemani Anda semua. Lintas Jayapura Sore masih bersama saya Sofi dan rekan Mansa sampai nanti tuntas kebersamaan kami pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore hari nanti. Ada yang memilih menonton film atau serial di TV Anda mungkin seperti itu, atau memilih sore-sore hari seperti ini merapikan ruangan ya, tempat tidur Anda, ruang tamu, dapur, pokoknya semuanya, seluruh ruangan di dalam rumah Anda begitu ya. Kemudian juga kenapa tidak ketika mau meninggalkan ruang kerja Anda, dibereskan juga berkas-berkas mungkin yang ada di atas meja kerja Anda, komputer dipadam, dicabut colokannya, dirapi-rapihkan agar esok Anda kembali ke tempat Anda bekerja, Anda mendapati meja kerja yang sudah rapi seperti itu. Hasil kerja siapa? Hasil kerja Anda sendiri. Luar biasa tidak tuh? Luar biasa ya. Oke, ada juga yang suka dengan itu ya, menyulam-nyulam, mengerjakan kerajinan tangan. Sekarang banyak ya, ada banyak pesanan juga. Saya lihat tetangga saya memang pintar sekali untuk merajut tas begitu ya. Sekarang mau Piala Dunia, banyak pesanan, dijahit dong tas, dijahit dong topi dari benang wol itu ya, jadi bentuk bendera-bendera yang masuk dalam gelaran Piala Dunia 2026. Wih, luar biasa ya. Jadi yang suka dengan sulam-sulam lagi santai sore hari sambil ngeteh, tangan jalan terus, jadi satu tas, jadi topi dan sebagainya. Oke, ada juga yang suka main game loh sore-sore seperti ini, atau setiap
pagi sampai sore game lancar terus seperti itu ya. Oke, apapun itu yang pasti enjoy, tetap ingat kesehatan. Karena biasanya kalau sudah main game itu ketagihan, kemudian nanggung, mau main terus seperti itu ya. Jadi tetap yang kontrol, yang style itu kita sendiri untuk bagaimana kenyamanan dan tidak terganggu kesehatan kita. Oke, selamat kembali menikmati saja suasana sore hari Anda. Kali ini ada beberapa teman-teman hiburan terbaik ya hadir menemani suasana sore hari Anda jelang pukul 17.20 menit waktu Indonesia Timur. Pisang bola-bola yuk sore hari ini. Ada yang suka makan pisang goreng, pisang dibuat bola-bola bentuknya. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Semoga terhibur selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sambil kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
4: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun

0: Oke, pendengar, pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Berharap beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah saya hadirkan tentunya untuk menemani suasana sore harian dari hari ini dapat menemani Anda, dapat menghibur Anda, dapat membuat Anda enjoy dan bahagia di sore hari ini. Oke, dan pendengar, selanjutnya khususnya untuk umat muslim di manapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitar sekitarnya. Untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 jatuh pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur dengan beberapa lagu-lagu religi islami, tentunya menghantarkan Anda mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk sore hari ini. Kita jelang bersama pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Opa,
3: yeay.
2: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
3: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu pak.
3: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
3: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
2: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Iya, pendengar, pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, yang baru saja dan sedang menjalankan ibadah sholat maghrib ya, semoga semua doa-doa yang dipanjatkan untuk hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kurang lebihnya 4 menit ke depan ya, saat ini pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur ya, 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya pamit ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selanjutnya ada rekan Welly Runtuboy yang tentunya temani Anda sampai tutup siaran nanti, dan tentunya berharap Anda terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada satu tembang lagu religi islami masih mewarnai suasana sore hari Anda. Damai bersamamu dari miliknya Gigi, saya pamit. Kita jumpa di lain kesempatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura Kendal Informasi Inspirasi. Pendengar, saya Weli menemani dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir di edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, selepas rekan saya Sofia Number 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa siang dan juga sore Anda. Baik, berakhir di 20 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, ada beberapa tembang-tembang dan juga informasi-informasi, yaitu info Jayapura dan juga ruang layanan masyarakat akan dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar akan mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 Papua.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari keluarga Sabami. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Papua di Jayapura. Keluarga besar kantor wilayah hukum Papua di Jayapura, keluarga besar lapas kelas 2B Wamena di Wamena, keluarga besar lapas kelas 3 Tanah Merah di Tanah Merah, Merauke, keluarga besar lapas kelas 2B Serui di Serui, keluarga besar LPKA kelas 2 Jayapura di Kerom, keluarga besar kantor Kelurahan Bandara Mandala di Jayapura, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura di Jayapura, keluarga Bapak Tonison Sabami di Manokwari, Provinsi Papua Barat, keluarga besar Waisiri di Sarmi, keluarga Bapak H. Weror di Manokwari, Papua Barat, keluarga Bapak Ian Adelof Waisiri di Manado, keluarga besar Sabami di Manokwari dan Nambire, keluarga Bapak Agustinus Arunggiar di Wamena, keluarga Bapak Hendrik Arunggiar di Argapura, keluarga Bapak Musa Arunggiar di Biak, keluarga Julius Maria Arunggiar Loy di Barapasi, keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura, PKB Rayon 3 KSP 2B Jemaat Kekai Martin Luther Kamkei di Abipura. Isi berita duka telah meninggal dunia, Bapak, kakak, adik, saudara terkasih Yohanes Sabami, suami dari Ibu Heroslin Rodike Woisiri, meninggal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2006 pukul 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Pebora. Jenazah almarhum saat ini tengah disemayamkan di rumah keluarga Sabami di Kompleks Lapas Abipura, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2006 pukul 10 waktu Indonesia Timur di tempat pemakaman umum Tanah Hitam Abipura. Demikian pendengar satu berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami mohon bantuannya, dan kami segenap kru yang bertugas bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap di
0: RRI.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu,
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
3: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
2: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
3: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
2: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
3: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
2: Astaga, serius, sah?
3: Iya, Dit.
2: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Baik, sudah mendengar di mana saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita Korwil Kepa Papua, Korwil 1 Papua dari RRI Biak. Baik, selamat malam saja untuk semua.

0: sampai jumpa di kita berikuti bersama Kimo Papua dari RRI Wamena.
1: Saya bisa telinga berjumlah 63. Tepuk tangan. Siswa lebih dari 33 laki-laki dan 30 perempuan.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan di TK Anugerah Terindah adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Di Anugerah Terindah, anak dibimbing agar tumbuh sesuai dengan tahapan usianya sehingga memiliki kesiapan matang saat memasuki pendidikan dasar dan bekal yang kuat untuk menghadapi
3: tepat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Pelepasan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bukti bahwa mereka sudah siap melangkah lebih jauh.
1: Bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan membentuk anak Indonesia yang berkualitas dan diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
2: Kepala Sekolah TK Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua yang telah bekerja sama dan mendukung proses pembelajaran anak-anak selama ini. Ia berharap kelak para lulusan TK Anugerah Terindah dapat menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membanggakan orang tua serta bangsa. Acara diakhiri dengan penyerahan tanda kelulusan dan doa bersama melepas langkah anak-anak menuju jenjang pendidikan selanjutnya dengan penuh semangat dan harapan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing. Jessica Ardana dari RRI Merauke dengan informasi selengkapnya.
5: Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing atau WNA hingga memperoleh putusan pengadilan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merauke Kasmawati mengatakan, seluruh perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke setelah melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Dalam perkara yang melibatkan terdakwa Zulfukar Al-Jubori dan terdakwa Dong Tanli Anespeter, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
5: Dari ketiga WNA tersebut, Majelis Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah serta masih berlaku. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Sementara itu, dalam perkara terpisah, warga negara Australia lainnya juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Dalam proses pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti berupa dokumen perjalanan, dokumen penerbangan internasional, hingga barang bukti 1 unit pesawat udara beserta perlengkapan penerbangan. Khusus dalam salah satu perkara, Majelis Hakim menetapkan 1 unit pesawat beserta perlengkapan penerbangan dirampas untuk negara karena dinilai memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jessica Ardana melaporkan.
4: Saudara PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
7: Kapnya. PT PLD Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, PLD Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Kepala Cabang PT PLD Nabire, Robi Munardi, mengatakan program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memastikan pelaksanaan program diskon, PT PLD Nabire juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, penguatan layanan di lokasi penjualan tiket, hingga peningkatan pengawasan proses naik dan turun penumpang di pelabuhan. PLD Nabire memperkirakan jumlah penumpang akan mengalami peningkatan signifikan menjelang puncak liburan sekolah yang berlangsung pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, PLD terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
8: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini, periode yang bisa kita kenal libur anak sekolah, jadi pemerintah melalui programnya yaitu Stimulus Ekonomi Nasional telah menjelaskan kembali kepada peserta ini untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan di seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
7: Selain itu, PT PLD juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percalawan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT PLD Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Karang di mana pasca ledakan bom yang mengakibatkan kerugian baik jiwa dan material, Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor menggalang donasi untuk membantu para korban terdampak. Roni Lololuan dari RRI Biak selengkapnya.
9: Solidaritas lintas suku kembali menguat di Kabupaten Biak Numfor. Terbukti Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Biak Numfor bergerak cepat mengumpulkan donasi untuk meringankan beban korban ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi beberapa waktu lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Dipicu rasa empati atas kejadian kemanusiaan itu, IKT Biak Numfor bahu-membahu mengumpulkan bantuan dari rumah ke rumah untuk menjawab kebutuhan warga terdampak selama di tempat pengungsian. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor, Joni Domeng, mengatakan bantuan yang disalurkan ini sebagai bukti kepedulian warga IKT untuk menghapus air mata korban ledakan bom. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun berharap mengurangi beban keluarga karena duka satu keluarga adalah duka IKT juga.
10: Ikatan Keluarga Toraja pertama mengucapkan

0: Dalam masalah apapun yang terjadi, mari kita bergandengan tangan. Teristimewa persoalan-persoalan sosial seperti ini, kita saling bahu-membahu untuk memberikan solusi yang terbaik dan membantu bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah.
1: Sementara Ketua Pemuda IKT Biak Numfor, Yanto Toding Alo STP, mengakui ledakan bom di kompleks perikanan meninggalkan luka fisik dan psikologis bagi warga. Namun di tengah situasi itu, Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor hadir membawa belasungkawa dan tangan yang menopang. Yanto Toding Alo atas nama pemuda dan mewakili seluruh warga IKT mengatakan musibah ini bukan hanya dirasakan warga terdampak di kompleks perikanan semata, tetapi duka kita semua sebagai anak Biak. Ia menyebut bantuan yang dihimpun bersama IKT Induk berupa bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan kebutuhan pokok lainnya semua diserahkan langsung ke warga terdampak.
2: Melalui kejadian itu pula, maka Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor tentunya memberikan rasa kepedulian sebagai aksi kemanusiaan, aksi sosial yang memang dalam program Ikatan Keluarga Toraja bagian ini juga kami canangkan. Kami mengantarkan beberapa bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena dampak, seperti misalnya bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan lain-lain sebagainya. Dan di bantuan ini juga pemuda IKT turut berkontribusi di dalam penyerahan bantuan ini yang langsung dihimpun bersama dengan bantuan IKT Induk.
1: Diharapkan keluarga, orang tua, adik, dan anak-anak korban bisa segera pulih, baik luka fisik maupun trauma psikologis akibat ledakan bom, dan berharap kunjungan kasih dan pengobatan fisik maupun mental terus dilakukan agar Biak Numfor benar-benar sembuh. Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo mengatakan, kami Toraja, namun Biak Numfor adalah rumah besar kami juga. Saat Biak terluka, kami tak akan tinggal diam.
3: Baik, Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoy dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoy dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah di pelataran Pelabuhan Pidemani Waren Waropen dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia Jumat 5 Juni 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, secara resmi melepas peserta konvoy yang membawa atribut dan bendera negara-negara yang akan berlaga pada ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera STAR sebagai tanda dimulainya konvoy keliling kota Waropen. Kegiatan konvoy yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dan antusiasme masyarakat Waropen dalam menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Olahraga sepak bola memiliki kekuatan untuk mempersatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Para peserta konvoy diberikan kebebasan untuk mendukung negara favorit masing-masing yang akan bertanding di Piala Dunia. Namun demikian, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas utama selama kegiatan berlangsung. Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti konvoy. Ia meminta masyarakat mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti jalur yang telah disepakati bersama antara koordinator pendukung masing-masing negara, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen, dan pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting agar kegiatan berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah tidak menginginkan adanya tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum selama pelaksanaan konvoi. Selain itu, pemerintah Waropen mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Dukungan terhadap tim favorit, kata Bupati, harus diwujudkan melalui

0: melalui cara-cara yang positif dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Pemerintah juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Waropen yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Antusiasme warga dinilai menjadi bukti bahwa sepak bola masih menjadi olahraga yang sangat dicintai masyarakat di daerah berjuluk Negeri Seribu Bakau itu. Sementara itu, sepanjang pelaksanaan konvoi, peserta tampak tertib mengikuti rute yang telah ditentukan. Berbagai atribut negara peserta Piala Dunia menghiasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Waropen berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan sportivitas terus terjaga di tengah masyarakat. Konvoi Piala Dunia FIFA 2026 di Waropen pun menjadi ajang hiburan sekaligus momentum untuk menunjukkan dukungan terhadap peserta sepak bola Piala Dunia yang tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban. Titik kumpul dan start berada di Pelabuhan Pidemani Waren, kemudian menuju Kali Sanggei, berputar kembali ke Waren, dan berakhir di lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish konvoi Piala Dunia FIFA tahun 2026. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Ya, saudara, informasi dari reporter RRI Serui tadi, Tabina Rumpaidus, mengakhiri warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Kota Dingin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Sepagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Setelah kita ikuti warta berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Wamena. Baik, pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, dengan sama-sama dalam mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini dengan judul Penghiburan dalam Penderitaan, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jalahan Sianturi STH. Baik, pendengar di mana saat ini berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Salam Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura, dimanapun saudara berada, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Jalan Sianturi, penyuluh agama Kristen Kanwil Agama Provinsi Papua. Saudara-saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan, adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus yang mempunyai firman. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura, dimanapun saudara-saudara berada, tema firman Tuhan hari ini adalah penghiburan dalam penderitaan. Saudara-saudaraku, ada seorang tukang kebun. Ia mencoba mengadakan penelitian sederhana. Tukang kebun itu lalu menanam dua tanaman yang sama pada lahan yang sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana cara dia merawat kedua tanaman tersebut. Tanaman yang pertama disirami secara rutin tiap pagi dan sore. Sedangkan tanaman yang kedua, tukang kebun itu menyiraminya dia tanaman itu dua hari sekali. Ketika tanaman itu bertumbuh cukup besar, tiba waktunya untuk menguji kekuatan akar tanaman tersebut. Perbedaannya cukup mencolok. Dibutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk mencabut akar dari tanaman yang pertama. Untuk tanaman yang kedua dibutuhkan waktu lebih lama, yaitu 4 menit untuk bisa mencabutnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tanaman yang pertama cukup dimanjakan dengan air yang didapat dengan mudah, sehingga akarnya tidak berusaha mencari ke tanah yang lebih dalam. Sedangkan tanaman yang kedua, karena mendapat suplai air yang lebih sedikit, maka mau tidak mau akarnya mencari sumber air ke dalam tanah, sehingga didapatinya akar yang jauh kuat, yang lebih jauh kuat masuk ke dalam tanah. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura, dimanapun saudara berada, cara Tuhan mendidik kita tidak jauh beda dengan ilustrasi yang saya sebutkan tadi. Bayangkanlah jika Tuhan memanjakan kita dengan mengabulkan semua doa yang kita minta, atau Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan dan masalah hidup datang menguji kita. Tentu ini akan menyenangkan, dengan harapan supaya kita terus mencari sumber yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus. Tanpa masalah, kita hanya akan menjadi orang yang rapuh. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura, dimanapun saudara berada, kita tidak berbicara mengenai sebab-musabab penderitaan, karena ragamnya begitu banyak, dan cara mengisahkannya juga pun akan sangat subjektif. Bisa jadi itu oleh karena dosa, bisa jadi oleh karena kelalaian kita sehingga kita menderita, bisa saja juga oleh karena kekurang cermatan kita, atau bahkan diakibatkan oleh atau alam
yang memang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Itulah natur penderitaan. Ia bisa datang dengan segala dan tanda yang jelas. Pada kesempatan lain bisa juga datang di luar perhitungan kita semua. Yang jelas, kehadirannya membuat kita tidak nyaman. Ia datang menyusutkan daging dan tulang. Kalau kita membaca dalam Ratapan 3 ayat yang keempat, di ayat yang kelima, ia mengungkung bagai tembok yang menghimpit memancarakan. Dan ayat yang keenam, ia menggelapkan dan menempatkan kita pada kengerian dunia orang mati. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana kita menyikapinya? Terhadap penderitaan, saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita minimal dua hal, yaitu perhatikan. Ada kata perhatikan dan pengharapan. Dalam Ratapan 3 ayat 21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku berharap. Penderitaan hidup yang kita alami hendaknya membuat kita untuk belajar memperhatikan, belajar untuk mengukur dan memetakan logika dari penderitaan itu. Sayangnya banyak orang saat menghadapi penderitaan, staminanya menjadi mengisut, menyalahkan keadaan, dan bahkan menyalahkan orang lain. Serta kita bisa menempatkan diri kita sebagai korban. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi kepadaku? Pertanyaan mengapa boleh saja diapungkan dalam diri kita. Namun haruslah segera hal itu beranjak pada pertanyaan, bagaimana? Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan dan penderitaan itu? Persoalan umat dalam kitab Ratapan mengajarkan pada kita untuk teguh dan mengubah sikap iman kita dalam menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan hidup ini. Penderitaan seberat apapun yang kita hadapi pasti memuat pelajaran penting bagi kehidupan kita. Karena itu, inilah saatnya untuk menghitung dan memperhatikan apa itu hidup dan bagaimana kelengkapan hidup itu dibangun tiap hari. Bangsa Israel diminta untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup dan cara kerja kehidupan. Penderitaan adalah bagian dari hidup. Maka kita harus cermatilah, hitunglah, lalu petakanlah, kelolalah, dan taklukkanlah penderitaan. Tetaplah tegakkan pengharapanmu. Pengharapan bukan pada perubahan nasib yang instan atau harapan akan kesalahan situasi yang bisa menguntungkan dan mengurungkan penderitaan kita. Bukan itu. Di sini kita diajak, saudara-saudaraku, untuk meneguhkan pengharapan kita pada rahmat atau kemampuan dari Allah. Rahmat Allah itu bergerak melalui penguatan, bukan gunung masalah yang lalu dari hadapan kita, namun kekuatan rahmat Tuhan yang menolong kita untuk mendaki dan menaklukkan gunung masalah yang kita hadapi. Allah ingin agar kita menjadi pribadi yang tangguh. Saudara-saudaraku diajak untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berpengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, penderitaan itu bukan hukuman, penderitaan itu bukan kutukan. Di dalamnya juga terkandung berkat dan rahmat Tuhan yang mendewasakan kita. Saudara-saudaraku, penderitaan bahkan bisa menjadi pintu kemenangan dalam menaklukkan setiap badai penderitaan dan persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Saudara-saudaraku, pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, penderitaan itu masih ada, diingat dan diperhatikan dengan seksama. Namun, disinilah justru poin pentingnya, yaitu
bahwa kemenangan orang yang berpengharapan terletak pada ayat 21 sampai ayat 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan, Allah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan Allah baik bagi orang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pendengar RRI dimanapun berada, walau penderitaan itu datang, ia tetap menaruh perhatian dan berpengharapan hanya pada rahmat dan kebaikan Allah. Rahmat dan pertolongan Allah yang selalu baru dan diperbaharui setiap pagi. Rahmat yang mendekatkan kita pada Tuhan yang baik, Tuhan yang tetap setia. Inilah penghiburan yang sesungguhnya. Maka jailah kuat, jailah pribadi yang terahmati oleh Tuhan kita, sehingga dalam setiap persoalan, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi, mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Sebab itu, mari kita berharap kepada Tuhan. Jangan kecewa. Tetaplah arahkan pengharapanmu, arahkan pandanganmu, fokus kepada Tuhan yang akan menolong kita bersama. Kiranya firman Tuhan saat hari ini memberkati saudara dan saya, sehingga kehidupan kita ada dalam naungan sayap kasih-Nya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Ia selalu ada dalam setiap musim hidup kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami, bagi seluruh umat-Mu pendengar RRI Jayapura dimanapun berada. Engkau melihat kehidupan mereka, pribadi mereka, keluarga mereka, dengan pergumulan-pergumulan mereka, dengan penderitaan dan persoalan mereka hadapi. Satu hal yang kami percaya, ketika kami berharap kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa rahmat Tuhan itu tidak pernah habis. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu atas kehidupan umat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan menolong seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini, sehingga mereka merasakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati. Tetaplah semangat, arahkan pandangan-Mu, hidup-Mu, pengharapan-Mu kepada Tuhan, sebab Ia yang melawat hidup-Mu dimanapun Anda berada.

saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian kita telah ikuti bersama mimbar Kristen Protestan dengan judul penghiburan dalam penderitaan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Jalahan Sianturi STH. Baik, benar sudah pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa tembang-tembang religi Kristiani akan dihadirkan menemani suasana malam-malam Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar tentunya di pukul 26 menit waktu Indonesia Timur dalam program kami itu obrolan malam. Saya ajak pendengar kita obrol ringan saja hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dalam obrolan malam ini kita ngobrol tentang ya lagi marak-maraknya ya sepak bola ya. Tentunya nanti ya kita akan nonton bersama gelaran Piala Dunia, dan itu satu bulan lebih, dan ke sebanyak 48 negara akan bertanding. Nah, tentunya ini ramai ya di tahun 2026 ini. Tentu banyak negara yang akan berusaha untuk mendapatkannya, Piala Dunia. Untuk itu saya menanti Anda ya, kita akan ngobrol ringan saja mengenai fans-fans negara mana yang Anda akan menjadi fans berat mereka di 536386.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa

0: baru Sutaman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, Pengarus Utama Gender.
1: Di Pro 1

Dari Kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar, saya masih mengundang Anda ya untuk obrolan malam ini dengan judul iya Euforia Bola Kaki atau Piala Dunia ya. Untuk Anda pendukung-pendukung negara-negara yang akan berlaga pada Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara bagian.

Pendengar, saya sudah buka line telepon untuk Anda yang ikutan dalam program obrolan malam. Saya undang pendengar kita sama-sama obrolan malam ini ya. Dan tentunya di 536386 untuk pendengar yang mengikutan dalam program obrolan malam ini, Anda bisa bergabung di 0967 536386. Di 0967 536386 saja pendengar, kita ngobrol tentang Piala Dunia ya. Iya, dan Piala Dunia ini ada beberapa negara yang akan mengikutinya. Begitu banyak negara yang akan mengikuti pertandingan Piala Dunia ini ya, di 48 negara.

Ya, saudara pendengar, Piala Dunia 2026 ini akan diikuti oleh 48 negara dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, ya, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini akan berlangsung dari tanggal 11 Juni. Wow, sedikit lagi ya. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ya, dan pendengar, Piala Dunia kali ini mencetak sejarah sebagai edisi pertama yang diselenggarakan di 3 negara sekaligus yang tersebar di berbagai kota. Ada Amerika Serikat menjadi tuan rumah di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Dallas, Miami, dan lainnya. Dan juga ada negara Meksiko. Ya, negara Meksiko di pertandingan akan diselenggarakan pada kota-kota seperti Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara. Dan di Kanada, ya, di Kanada juga akan diselenggarakan di kota Toronto dan Vancouver, ya, akan diselenggarakan di kota tersebut. Dan edisi 2026 ini juga menjadi Piala Dunia pertama yang menggunakan format baru dengan jumlah peserta terbanyak dalam sejarah. Total negara atau total pesertanya ada 48 negara. Pembagian terbagi ke dalam 12 grup yang akan memainkan total 104 pertandingan.

Dan tentunya kita juga ya ada beberapa negara jatah Asia di Piala Dunia 2026. Nah, Asia juga ada ya. Di zona Asia ada AFC mendapatkan total 8,5 jatah untuk Piala Dunia 2026 dan 8 tiket lolos langsung ke putaran final, dan tiket sisa akan diperebutkan melalui jalur playoff antar konfederasi. Dan Piala Dunia 2026 menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya turnamen ini diikuti oleh 48 negara, dan format baru yang diperluas ini jatah untuk Konfederasi Asia bertambah signifikan dari edisi-edisi sebelumnya yang hanya memiliki 4 tiket lolos otomatis dan 2 slot playoff.

Nah, dan pendengar, ada beberapa favorit ya, negara favorit dan juga pemain favorit. Siapa saja favorit untuk memenangkan Piala Dunia 2006? Tentunya orang banyak ya memilih Brasil, lalu Argentina, lalu Belanda. Meskipun Belanda belum pernah menjuarai Piala Dunia, tapi banyak sekali yang menjagokan Belanda juga ya. Belanda, terus Jerman ya, dan juga Spanyol ya, Portugal, masih banyak lagi yang memfavoritkan negara-negara ya. Kalau memang Argentina ya, Argentina kan itu diperkuat oleh Lionel Messi ya, adalah tim yang paling berpeluang memenangkan Piala Dunia 2026 katanya ya, tapi incredible ya, karena bola itu bulat ya, tetapi tidak ada satu negara pun yang dapat mendominasi ajang ini seperti juara-juara sebelumnya ya. Jadi kita tahu bersama bahwa ini ajang yang sangat dinantikan oleh semua negara ya. Dan nanti ada beberapa negara yang akan lolos ke ronde 4 nih ya. Kita tunggu saja ya, ronde 4 atau kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia diikuti 6 tim yang dibagi dalam 2 grup. Ke-6 tersebut ya, ada timnas Indonesia yang sudah kalah ya, enggak masuk ya. Oke, nanti kita lihat saja ya berapa tim yang akan masuk, berapa besar ya. Dan tentunya Piala Dunia ini ya, banyaklah nanti di tanggal 11 resminya akan dimulai sampai 1 bulan penuh. Untuk itu pendengar ya, untuk Anda ya, malam ini saya undang, kita akan ngobrol karena di 41 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Baik, Bu Dari, malam saat ini berada demikian program obrolan malam ini ya, mengenai Euforia Piala Dunia 2026. Baik, berarti sudah pukul 20.53 menit waktu Indonesia Timur. Pernah nanti tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan menyimak penyampaian warta berita Kema Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menyimak penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikti Senteg dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohil.
16: Sementara itu kloter 7

0: kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu 7,445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
1: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
6: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk

0: terus dikembangkan.
1: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
0: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
2: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
0: Duta Besar Tahlib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
4: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
5: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
4: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
6: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. Uri 선수들 좋은 선수들 데리고
7: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
6: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
4: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar di mana saat ini berada? Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional. Pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, ada beberapa tembang-tembang dalam Ruang Rindu Anniversary. Ruang Rindu di malam hari ini, album Nostalgia Indonesia, maafkan saya. Ya, ada beberapa tembang-tembang Indonesia yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Baik, berita selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Masih dari kawasan Tasan Kapura 23 Jayapura, masih dalam program album Nostalgia Indonesia yang tentunya sudah saya hadirkan di 51 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1. Nanti di pukul 22 kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Kaya dalam 7 menit diproduksi oleh RRI Nanai. Dan nanti kita jumpa dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di pukul 22.10 waktu Indonesia Timur.

situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekshibisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini meniami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benung lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is, kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Ya. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta gitu transfer.
1: Berani no. banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat, selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri no.
1: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak woy.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di say ya As, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, dik bisa lah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Dari kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura pendengar, dan demikian tadi kita telah ikuti bersama Sandiwara Radio itu mini drama dengan judul Kaya dalam 7 menit diproduksi oleh RRI Ranai. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di 0967 536386. Saya menanti Anda dalam

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori.

0: Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar kita jumpa dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Nah, di malam hari ini, iya, kita akan bersama-sama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, silakan langsung di 0967 536386. Saya terima.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam ke KKP.
1: Adik boleh dari Lula Dragon.
0: Lula Dragon nanti yang lain coba ke KKP.
1: Oh, lain ke Ebit enggak boleh juga.
0: Ebit juga. Udah dari pagi ada Ebit dan juga Lola. Jadi yang
1: Lola.
0: Lain.
1: Heeh. Kalau begitu di sini selalu. Rintihan hidup sudah.
0: Rintihan hidup ya.
1: Yo Charles kan kalau
0: enggak rintihan hidup. Coba. Rintihan hidup. Deloitte.
1: De Charles kalau enggak salah.
0: Iya, Deloitte ini. Oke, okay, Kakak. Okay, baik, terima kasih, selamat malam.

0: Di belakangnya KKP, kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar yang mengikutan langsung ya, di 536386 ya. Untuk Anda yang mengikutan langsung, saya tunggu Anda di 0967. Seperti KKP, pasti saya akan memerintah Anda ya, untuk memperbaharui judul lagu Anda dari penyanyinya. Oke, tentunya saya terima di belakangnya KKP 536386. Halo.
1: Malam, Mbak Willy.
0: Malam juga, Bung Afe.
1: Selamat bertugas.
0: Thank you.
1: Lagu mancanegara bisa ya?
0: Malam ini khusus lagu Indonesia.
1: Oh, oke, baik. Lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Lagu dari Senggo Musik.
0: Senggo?
1: Betul, Senggo.
0: Senggo Musik. Senggo Musik.
1: Senggo Musik. Jangan mendua hati.
0: Jangan?
1: Jangan mendua hati.
0: Aduh.
1: Betul sekali.
0: Itu bahaya kalau sampai mendua hati itu jangan. Itu bahaya, apalagi sekarang ini orang lagi

Oke, langsung saja saya hadirkan ya. Ada Rintihan Hati punya Deloitte ya. Dan juga ada Mendua Hati untuk Anda.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Wow, malam ini malam lagu-lagu yang gimana gitu ya. Oke, baik, saya sudah buka line telepon 536386 untuk Anda yang beruntung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Yeni.
0: Selamat malam juga, Mayus. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Mbak.
0: Oke, langsung ya. Lagu ini malam gini, malam lagu-lagu Indonesia.
1: Oh, begitu.
0: Begitu. Gitu di situ.
1: Jadi,
0: Panbers.
1: Yang nyanyi atau Miki ya?
0: Judulnya apa tadi?
1: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi?
1: Iya.
0: Cinta Abadi. Ada ya Cinta Abadi?
1: Ada lah.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Saul Mesia. Saul.
0: Etsau, coba ya saya cari Cinta Abadi.
1: Kaulnesia. Kaulnesia.
0: Coba ya. Cinta Abadi ini ada Emin Seren. Cinta Abadi, Kalian Patuhulu, Cinta Abadi. Coba nanti Mam Yus ini apa?
1: Okay.
0: Forward buat saya di WhatsApp gitu.
1: Boleh.
0: Biar terima saya kasih. Langsung. Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak. Selalu.
0: Oke. Okay. Di belakang Mayus masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya, untuk Anda yang mau ikutan Anda bisa bergabung di 536386 dan Anda sudah siapkan ya, tentunya sudah siapkan judul lagunya ya, supaya memudahkan saya untuk mencari lagu Anda. Oke, saya menanti Anda di 0975363386. Di 0975363386. Oke, Mayus, saya sudah dapat ya. Luar biasa. 536386. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam baik.
2: Pada Semprung ini juga enak.
0: Oke, Pada Semprung. Lagunya apa?
2: Lagu lama. Salam Sayang.
0: Salam Sayang. Salam Sayang buat siapa ini?
2: Ya, buat Mbak lah.
0: Nyanyi siapa? Mas Bimbo apa?
2: Iya, Bimbo.
0: Oh, Salam Sayang Mas Bimbo. Oke. Pada Semprung, makasih yo. Sami-sami. Oke, baik, langsung saja ya, ada Bimbo dengan Salam Sayang dan juga ada Panbers ya, Cinta Abadi. Panbers, Cinta Abadi. Ada ya Cinta Abadi. Soalnya bagaimana ya? Kadang-kadang Cinta Abadi itu hanya cinta kepada Tuhan ya. Soul Nisia. Kita cari lagu Panbers dengan Soul Nisia. Oke. Biar kita cari lagunya. Kita

0: Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Kita masih dalam program Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu lewat lagu. Iya, keselek nih ya. Oke, 536386 kita akan masuk dalam program Ruang Rindu ya, dan ini sesi yang ketiga nih. Iya, langsung di 536386 untuk Anda yang beruntung karena sudah dipukul 22.43 menit waktu Indonesia Timur. Saya kasih kesempatan untuk 3 penelpon ya, sebelum nanti kita akan menutup program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, ha?
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ain di Pulimas.
0: Baik, Ain, langsung judul lagunya.
1: Itu lagu dari Dian Piscesa.
0: Bisa yang lain, Dian Piscesa dari pagi sampai malam Dian Piscesa. Jadi bisa yang lain. Kaunya Lola Drakir, Dian Piscesa. Terus apa lagi tadi yang kakak Api udah sebut tadi, saya sudah bilang ganti. Ayo Ain.
1: Lagunya Betaria Sonata saja.
0: Oke, okay, Betaria Sonata yang apa? Betaria, Betaria.
1: Memori di SMA.
0: Betaria Sonata. Memori di SMA, memori. Di SMA.
1: Kenapa?
0: Memori di SMA ya. Ain. Oke. Okay. Nanti oke, nanti harus diperbaharui lagi ya. Oke, okay, terima ya. Kasih. Ya. Di belakangnya Ain 536386 ya, yang beruntung untuk merequest lagu karena ini sesi yang terakhir. Jadi 3 orang ya, saya kasih kesempatan untuk Anda merequest lagu ya. Nanti ke depan-kedepannya ya, jangan Betaria Sonata, terus Pance dan juga Lola, itu hampir setiap hari diputar lagunya ya, diputarnya lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi ini. Jadi kalau nanti bergabung dalam program-program yang live, nanti penyiar akan minta ganti dong lagunya. Oke, okay. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya kakak, selamat malam. Macam vakum jadi sekali.
2: Oh iya. Ini saya dengar delay.
0: Delay, oke. Okay.
2: Jadi saya coba lagu dari lagu barat bisa gak?
0: Ini lagu Indonesia semua kakak.
2: Ya?
0: Lagu Indonesia.
2: Oh iya, coba dari Teran Nahak.
0: Tera.
2: Pergi tanpa penjelasan.
0: Judulnya?
2: Teran. Ya, judulnya Pergi Tanpa Alasan.
0: Oh. Pergi Tanpa Alasan. Tanpa.
2: Dari Teran Nahak.
0: Tanpa Alasan. Seran.
2: Nahak.
0: Seran Nahak. Saya cari dulu. Kakak jangan tutup. Saya cari dulu. Pergi Tanpa Alasan. Seran Nahak. Ada. Siap kakak.
2: Oke.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Malam kita juga.
0: Oke. Satu perlombaan terakhir lagi yang beruntung ya mendapatkan requestan lagu malam ini. 536386 ada Betaria Sonata di SMA, Memori di SMA. Memori SMA dan juga Pergi Tanpa Alasan. Mungkin waktu itu pacaran waktu SMA, jadi pergi tanpa penjelasan. Wah, katanya gitu ya. Oke, saya masih menantikan Anda ya. Yang mengikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Oke, okay. Saya kira sampai di situ ya. kita akan sama-sama menutup program Ruang Rindu karena waktu juga ya yang misakin kita sudah pukul 22.47 menit waktu Indonesia Timur. Sisa ya 13 menit depan dengan dua tembang ini ya, yang terakhir yang sudah direquest oleh Wajah Radio dan juga Andi Polemak. Baik, selamat malam semua. Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama.

pergi, aku memutuskan hidup tetap hidup. Hidup untukku selamanya.

0: RR masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi di 1 menit kita lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kita akan sama-sama dalam program Jazz Music, hanya musik untuk Anda, musik mancanegara, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam saja untuk semua.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 22.40 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saja untuk semua di malam hari ini, ya, yang tengah menikmati malam hari ini, yang tengah beraktivitas dengan segala rutinitasnya di malam hari ini. Entah itu Anda sebagai para pihak keamanan dan juga mungkin security atau satpam yang tengah beraktivitas malam hari ini, baik, selamat malam saja untuk kita semua. Dan tak lupa Anda yang ada di setiap posus gambling, ada di setiap kompleks yang tentunya berjaga malam ini, ya, selamat malam untuk Anda semua. Dan juga buat semua, malam ini terkhusus buat yang ada di dalam rumah, kalaupun sudah menggunakan barang-barang elektronik Anda, terkhusus ibu-ibu ini, ya, habis menggunakan barang-barang elektronik, jangan lupa untuk cabut dari sekring listrik, ya, lalu menyimpannya. Dan juga cek kembali kompor-kompor, ya, kadang-kadang kita memasak kita lupa memadamkan kompor, ada sumbu yang menyala sedikit, ya, tapi kita lupa untuk mengebasnya pakai air atau kemuniknya biar dia mati, ya, tidak dia menyala sedikit atau menghabiskan minyak sehingga membuat bisa kebakaran, ledakan yang membuat kebakaran. Dan tak lupa juga untuk kendaraan-kendaraan bermotor, karena ya lagi marak sekali curanmor, ya. Untuk itu diingatkan kepada Anda semua, motor-motor Anda, ya, kendaraan-kendaraan Anda yang gampang sekali, ya, dicuri oleh orang, ya, orang yang mengambil kesempatan, ya, dan tidak punya apa-apa tapi menganggap punya, lalu mencuri barang orang. Untuk itu, ya, Anda periksa kembali kendaraan Anda, kalau bisa kunci stang, kalau bisa juga langsung, ya, pakai borgol, ya, borgol ataupun rantai ke besi ataupun biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Periksa kembali ke dalam rumah Anda, jendela, pintu, semua, ya, dari orang-orang yang tidak berkepentingan untuk menikmati hasil yang bukan hasil mereka. Baik, pendengar, selamat malam semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usahlah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Senin 8 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Selasa 9 Juni 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar di manapun Anda berada ya. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Kita dipertemukan di hari yang baru ya. Tepatnya kita ada di hari Selasa, tanggal berapakah hari ini? Kita berada di anak tangga yang ke-9 ya untuk bulan Juni tahun 2026. Ya, dan tentunya senang sekali kami yang bertugas pagi hari ini. Saya Sofi bersama rekan Carol kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini. Satu hal yang tidak boleh terlupakan ya, tunduk sujud mengucap syukur lewat doa-doa kita di pagi hari ini, kemudian menyerahkan tentunya segala aktivitas rutinitas Anda yang akan berlangsung sepanjang hari ini. Ungkapan syukur lewat doa-doa di pagi hari ini, apapun agama kita ya, kita naikkan kepada Sang Pencipta karena kebaikan, karena cinta kasih, dan karena anugerahnya kita masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini. Ya, dan juga tentunya setelah Anda doa pagi, konsumsi air putih 2 gelas air putih hangat bagus ya untuk pagi hari ini, agar Anda fresh, Anda segar untuk kembali melanjutkan segala aktivitas rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Dan pendengar dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, kembali menyapa Anda semua yang ada di seluruh Indonesia, Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerong, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Seluruh rangkaian informasi, edukasi, pesan layanan masyarakat yang tentunya terus kami hadirkan untuk Anda di setiap harinya. Kami akan mengawali seluruh rangkaian informasi dengan menghadirkan renungan pagi ya dari berbagai agama yang tentunya diakui di Indonesia. Dan untuk edisi pagi hari ini kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Hindu dengan satu judul, yaitu menemukan kedamaian dalam doa sehari-hari, yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Aryani untuk pagi hari ini. Buat umat Hindu dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama ya renungan pagi agama Hindu berikut ini. Kesadaran semesta dan nyanyian hati Siwa dinyanyikan oleh Robby featuring ya. Dan kita selanjutnya akan mendengarkan bersama renungan pagi agama Hindu.

Heswara, Guru Saksat, Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Artinya, ya Tuhan, Engkau adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Engkau adalah Guru Agung yang nyata. Kepadamu, Sang Guru yang mulia, hamba memuja.

dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tuntunlah hamba dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Tuntunlah hamba dari kematian menuju kekekalan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara Sedharma yang terkasih. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asungkerta Warunugrahanya, baru saja kita melantunkan doa mohon tuntunan dari kegelapan menuju cahaya. Seringkali kegelapan itu bukanlah lingkungan di sekitar kita, melainkan hiruk-pikuk di dalam pikiran kita sendiri. Renungan hari ini bukan sekedar ceramah satu arah, melainkan ajakan bagi kita semua untuk sejenak berhenti dari rutinitas dan ambisi yang melelahkan dan mulai mendengarkan suara hati nurani. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah menemukan kedamaian dalam doa sehari-hari. Mengapa ini penting? Karena dalam ajaran Sanatta Dharma, kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar sana, melainkan di dalam diri yang selaras dengan kehendaknya. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyelami pesan suci. Dengan hiruk-pikuk dunia yang kian cepat, seringkali kita merasa lelah secara batin. Kita mengajar materi dan kesuksesan, namun terkadang lupa memberi makan pada jiwa kita sendiri. Disinilah letak pentingnya nitya karma.

ini adalah momen istirahat sejenak untuk menghubungkan diri dengan sumber kehidupan kita, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Dengan sembahyang kita jadikan sebagai penjernihan pikiran, seperti tubuh yang perlu mandi untuk bersih, jiwa kita butuh doa untuk membuang kotoran batin atau klesa. Sembahyang tiga kali atau trisandya adalah proses penyelarasan energi diri dengan alam semesta sebagai bentuk rasa syukur. Melalui persembahan sederhana seperti canang sari atau seiban, kita mengakui bahwa segala yang kita nikmati, makanan, udara, dan kesehatan adalah pemberian dari ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai kendali diri. Dengan rutin bersembahyang, kita melatih disiplin dan kesabaran. Kita belajar untuk rendah hati dan menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ego kita, menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah. Saudara sedharma, sembahyang tidak harus dilakukan di pura yang besar. Tuhan itu bersifat wiyapa wiyapaka, wiyapi wiyapaka, yaitu ada di mana-mana. Yang terpenting bukanlah kemegahan sarananya, melainkan ketulusan atau lascarya dan konsistensi atau bakti. Dalam Bhagavad Gita, ajaran tentang sembahyang atau pengabdian sehari-hari tidak hanya terpaku pada satu bab saja, tetapi tersebar sebagai bentuk disiplin diri atau sadhana. Panduan yang paling spesifik terdapat dalam bab 9, yaitu Raja Widya Raja Guhya Yoga. Dalam bab ini, Krishna mengungkapkan pengetahuan yang paling rahasia namun paling praktis bagi mereka yang memiliki keyakinan. Poin utamanya yaitu, pertama, pengetahuan yang paling rahasia atau Raja Guhyam. Krishna menyebut pengetahuan ini sebagai raja karena ia memberikan pembebasan langsung. Ini bukan sekedar teori, melainkan pengalaman spiritual yang bisa dirasakan hasilnya secara nyata. Yang kedua yaitu sifat Tuhan yang panenteistik. Krishna menjelaskan hubungannya dengan alam semesta. Keberadaannya, beliau ada di mana-mana namun tidak terikat apapun. Alam semesta diciptakan, dipelihara, dan dilebur kembali ke dalam sifatnya melalui energinya atau prakriti. Ketidakterikatan. Meskipun beliau adalah sumber segala aktivitas, Krishna tetap menjadi saksi yang tidak memihak. Perbedaan antara penyesat dan penyembah. Orang yang bingung atau muda, mereka yang meremehkan Krishna karena beliau mengambil wujud manusia, tidak menyadari hakikat ilahinya sebagai penguasa tertinggi. Jiwa yang agung atau mahatman, mereka yang memusatkan pikirannya kepadanya dengan cinta kasih atau bakti, menyadari bahwa beliau adalah awal dan akhir dari segalanya. Yang keempat yaitu janji Krishna yang paling terkenal. Salah satu ayat dalam bab 9 yaitu ayat 22 yang berbunyi, Ananyas cintayanto mam yajana paryupasate. Bagi mereka yang selalu menyembahku dengan pengabdian eksklusif dan bermeditasi pada wujud transendentalku, aku akan membawakan apa yang mereka butuhkan dan melindungi apa yang mereka miliki. Bab ini menekankan bahwa Tuhan itu

melihat status sosial, gender, atau masa lalu seseorang. Krishna menerima persembahan apapun, sehelai daun, sekuntum bunga, buah, atau air, asal diberikan dengan cinta dan ketulusan. Bahkan mereka yang dianggap berdosa besar, jika bertekad menyembah Tuhan dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, akan segera menjadi suci dan mencapai kedamaian abadi. Pesan utama dalam bab 9 ini adalah Man Manawa Bawa Mat Bhakto. Pusatkan pikiranmu padaku. Jadilah penyembahku. Bersujudlah kepadaku. Dengan menyatukan dirimu sepenuhnya dalam aku, engkau pasti datang kepadaku. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana cara mempraktikkan persembahan yang tulus dalam kehidupan modern berdasarkan salah satu ayat di bab 9. Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayasjahati. Siapa yang mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, buah, atau air, aku akan menerimanya. Pesan utama Krishna di sini adalah bahwa niat atau bawa jauh lebih penting daripada nilai materi. Cara menerapkannya tanpa harus menjadi petapa. Contohnya saja yaitu ubah aktivitas menjadi persembahan. Anda tidak perlu memberikan barang fisik setiap saat. Anda bisa mempersembahkan hasil kerja Anda. Contohnya, saat sedang bekerja atau belajar, niatkan dalam hati. Saya melakukan tugas ini dengan sebaik mungkin sebagai bentuk pengabdian saya kepada alam semesta atau Tuhan. Dengan begitu, pekerjaan yang membosankan pun menjadi ibadah. Krishna menyebutkan benda-benda sederhana seperti daun, bunga, air untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa dibeli. Contoh penerapannya, jangan menunggu punya banyak uang untuk berbuat baik atau beribadah. Ketulusan saat menolong teman atau sekedar memberikan senyuman tulus kepada orang lain adalah persembahan yang sangat tinggi nilainya. Kesadaran saat makan. Banyak praktisi Bhagavad Gita yang menerapkan dengan mendoakan makanan mereka sebelum disantap. Sebelum makan, luangkan waktu 5 menit untuk bersyukur. Ini mengubah kegiatan biologis menjadi kegiatan spiritual yang menyucikan pikiran. Yang keempat yaitu melepaskan hasil. Krishna meminta kita untuk mempersembahkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, dan apapun pantangan yang kita jalani kepadanya. Lakukan yang terbaik, tapi jangan menyiksa diri dengan kecemasan akan hasilnya. Jika Anda sudah mempersembahkan usaha Anda, maka hasilnya baik atau buruk adalah hadiah yang harus diterima dengan lapang dada. Mengapa ini penting? Dengan mempraktikkan hal ini, beban mental kita berkurang. Kita tidak lagi merasa memikul dunia sendirian, karena kita merasa sedang bekerja bersama atau untuk sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Mari kita jadikan sembahyang sehari-hari sebagai kebutuhan, bukan beban. Mulailah pagi dengan doa syukur, jalani siang dengan integritas, dan tutup malam dengan evaluasi diri di hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kedamaian atau santi akan mengalir dalam rumah dan pekerjaan kita. Mari kita menenangkan pikiran kembali. Om Dewa Suksema Paramaan Sintia Yana Maswaha.
Om Sarwa Bhavantu Sukhinah, Sarwa Santu Niramaya, Sarwa Badrani Pasyantu, Makasih Tuka Bak Bawet. Ya Tuhan Sang Yang Widi, hamba memujamu sebagai yang maha gaib dan maha tinggi. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penyakit. Semoga semua melihat hal-hal yang baik. Dan semoga tidak ada satupun yang menderita. Ya Yang Widi, terima kasih atas tuntunanmu hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama tidak hanya berhenti di telinga, namun meresap ke dalam hati dan terwujud dalam perbuatan nyata. Semoga kedamaian senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Saya Dian Ariani, beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri.

0: Ya baik pendengar, pukul 5.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan tentunya untuk himat Hindu dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama ya renungan pagi agama Hindu yang disampaikan oleh Ibu Dian Aryani pagi hari ini. Menemukan kedamaian dalam doa sehari-hari. Kemudian juga lagu-lagu religi Hindu pun sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan untuk 4 menit ke depan, saat ini pukul 5.56 menit waktu Indonesia Timur, kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua yang bisa Anda dengarkan melalui siaran radio pagi hari ini, tentunya melalui frekuensi 96,0, 97,6, 93,3, kemudian juga di frekuensi 88,8 MHz, dan Anda dapat mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, tetapi juga Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Fajar Papua.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
4: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
3: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Selasa 9 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita pagi hari ini. Satgas Damai Kartens kembali mengungkap jaringan pemasok senjata KKB dengan menangkap seorang perantara di Kabupaten Sarmi. Pemprov Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk meningkatkan nilai jual kakao dan vanila petani di Kerom. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kami awali berita pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua. Laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
3: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
3: Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
2: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Bangunan SD Yapis UAGT 1 Distrik Tigi Kabupaten Deyai, Papua Tengah dilaporkan hangus terbakar. Diduga pelaku pembakaran adalah kelompok OPM yang selama ini kerap melakukan aksi yang sama terhadap bangunan dan sarana umum lainnya. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan, pembakaran bangunan sekolah tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah, tetapi juga mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar terhadap ratusan anak di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi pelaku yang berjumlah 5 orang masuk melalui bagian belakang sekolah setelah memotong pagar seng yang mengelilingi area bangunan. Pihak keamanan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembakaran tersebut. Aparat juga mendalami dugaan keterlibatan kelompok yang selama ini menolak terciptanya situasi aman dan kondusif di Papua. Saudara serta pemirsa, pemerintah Provinsi Papua ingin pangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kerom lewat kerjasama dengan pengusaha Belanda. Laporan Reski Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
5: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tali rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola, dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
4: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda juga dapat menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya dari Kabupaten Biak Numfor. Polres Biak Numfor bersama tim penjinak bom Sat Brimob Polda Papua memusnahkan sejumlah bom dan amunisi aktif peninggalan Perang Dunia II yang diserahkan masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan di Mako Kompi 4, Batalion A Pelopor Kampung Sunyar, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan, pemusnahan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan untuk menghilangkan potensi bahaya dari amunisi sisa perang yang masih ditemukan di wilayah Biak Numfor, terutama setelah insiden ledakan di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada 31 Mei 2026 lalu. Amunisi dan bahan peledak tersebut diserahkan secara sukarela oleh masyarakat yang khawatir terhadap risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil identifikasi tim Jibom Polda Papua, seluruh proyektil dan amunisi yang ditemukan masih tergolong aktif meskipun telah berusia puluhan tahun. Kondisi yang berkarat, pernah terendam air laut dan tertanam dalam tanah, tidak serta-merta menghilangkan daya ledaknya. Dalam proses pemusnahan, tim Jibom menerapkan prosedur keamanan ketat dengan menetapkan radius pengamanan sejauh 300 meter dari lokasi peledakan untuk mengantisipasi dampak ledakan dan serpihan. Terkait dengan itu, Polres Biak Numfor mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh, memindahkan maupun menyimpan benda yang diduga berupa bom, granat, proyektil, atau amunisi peninggalan perang. Warga diminta segera melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian atau TNI agar dapat ditangani sesuai prosedur keselamatan. Saudara, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Direktur Utama RSUP Jayapura Petronella Marcia Risambasu mengatakan, rumah sakit juga terus mengembangkan layanan medis, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan dan layanan operasional setelah satu tahun beroperasi. Menurut Petronella, kolaborasi antara rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit daerah diperlukan untuk memperkuat sistem rujukan dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat. Ia menambahkan sejumlah pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama pembiayaan layanan dengan RSUP Jayapura, juga agar memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Perkembangan layanan dan rencana pengembangan rumah sakit tersebut disampaikan kepada Gubernur Papua Matius Fakiri dalam audiensi yang berlangsung di Jayapura Senin kemarin. Berita terakhir, kita simak berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
1: Dari dunia olahraga, pendengar, Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen akan mengembalikan kejayaan olahraga Papua menjadikan Bumi Cendrawasih sebagai pusat pembinaan atlet unggulan di Indonesia Timur. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh cabang olahraga dan KONI Kabupaten Kota atas kepercayaan yang diberikan setelah diberikan mandat menjadi Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030. Fakiri juga memastikan KONI Papua bisa menjadi rumah besar bagi seluruh cabang olahraga. Ia merumuskan tiga misi utama KONI Papua periode 2026-2030, yakni menjadikan Papua pusat pembinaan atlet unggulan Indonesia Timur, menjadikan Papua provinsi olahraga yang disegani di tingkat nasional dan mempersiapkan generasi emas Papua yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia dan mengajak seluruh keluarga besar olahraga Papua untuk bersatu meninggalkan perbedaan dan menatap masa depan dengan optimisme. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengharapkan para pengurus harus bersatu mendukung Gubernur Papua sebagai Ketua Umum KONI Papua, mengangkat kembali kehormatan masyarakat Papua melalui prestasi olahraga.
2: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami melalui media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Bersama kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Di hari ini, sang mentari sudah memancarkan sinarnya. Aduh. Oke, yang pasti kita berharap hari ini cuacanya sangat baik begitu ya, agar dapat mendukung segala aktivitas rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Kita ada di hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Ya, nanti selanjutnya kita akan masuk dalam patroli udara ya. Bagaimanakah situasi arus lalu lintas pagi hari ini? Jadi sebelum Anda ke sekolah, sebelum Anda bekerja, melakukan aktivitas di jalan raya, alangkah baiknya menyimak dan mendengarkan patroli udara di pagi hari ini agar bisa menjadi referensi juga untuk Anda ya, bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tentunya ada himbauan-himbauan juga yang akan diberikan, menjadi ingatan untuk kita semua yang mau keluar. Oh iya, kelengkapan surat-surat saya belum bawa nih ya, jadi menjadi ingatan untuk kita semua. Oke, semangat pagi tentunya untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan juga Sarmi. Ya, dan pagi hari ini apalagi yang mau kita dustakan begitu ya. Kita tentunya bersyukur masih diberikan kesempatan nafas hidup sampai dengan saat ini. Kita sangat bersyukur untuk hal tersebut, dan tentunya kenikmatan sehat menjadi hal yang sangat luar biasa ketika kita masih diberikan nikmat sehat juga. Dan kembali selamat pagi untuk Anda, selamat mempersiapkan diri yang mau ke sekolahan, yang mau pergi ke kantor ya. Semangat saja untuk semuanya. Hari ini hari Selasa, seragamnya apa ya? Jangan sampai salah kostum, karena biasanya tuh saya yang salah-salah kostum ya. Tapi sudah mulai ingat, oh iya, hari Selasa tuh pakai baju ini, seperti itu ya. Jadi sebagai ingatan juga untuk Anda, hari ini hari Selasa, sekolahnya pakai baju warna apa, ke kantornya pakai baju apa untuk hari Selasa agar tidak salah kostum. Kemudian hari ini juga Anda bisa menikmati sarapan, itu menjadi hal yang penting ya, karena sarapan itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan aktivitas Anda di hari ini. Tapi biasanya ada yang bilang juga, aduh kalau sarapan pagi itu langsung mules gitu ya, harus ke belakang. Ada yang seperti itu. Ada anak-anak sekolah juga yang, aduh kalau sarapan di rumah nanti bawaannya mules, mau ke belakang. Tetapi tidak demikian juga, itu sangat baik ya, terkait dengan pencernaan. Tetapi juga menjadi poin yang penting adalah sarapan itu menjadi energi yang baik untuk kembali kita dapat melakukan aktivitas di sepanjang hari ini dengan penuh semangatnya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda, dan nanti kita akan jelang bersama ya patroli udara untuk pagi hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Kita jelang bersama.
1: Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir, kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami, buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.
2: Patroli Udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
3: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
2: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
3: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit
2: mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
3: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
2: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
3: Ingat, utamakan keselamatan.
2: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Iya, baik pendengar, pukul 6:38 waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam patroli udara pagi hari ini, edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Iya, dan saya tidak sendiri pagi hari ini, saya sapa dong, sudah ada kedua puluhan kita yang sudah hadir gitu ya. Mohon maaf kalau tadi tidak ada penjemputan di depan ya. Kita sudah pindahan di studio baru ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, ada Brip Pol Rahma, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, kemudian juga ada Brip Tuh Cantik, Kak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, semangat dong ya pagi hari ini.
1: Semangat.
0: Oke, kita akan menginformasikan bagaimanakah situasi arus lalu lintas. Ada berapa pos yang mau kita tuju pagi ini?
2: Baik, Kak, ada 6 pos. Yang pertama pos Ramayana Kota Raja, yang kedua pos SMP YPPK Kota Jayapura, yang ketiga pos Yasmin, operatornya anggota Lantas Polresta, yang keempat pos Polres Sentani, operatornya anggota Lantas Sentani, yang kelima pos Polres Sarmi, operatornya anggota Lantas Sarmi, yang terakhir pos Polres Kerom, operatornya anggota Lantas Kerom.
0: Oke, baik, 2, 4, 6 ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, buat petugas di lapangan boleh ya update informasi bersama kami di studio, ada Brigpol Rahma dan juga Brigtu Cantika. Dan sepertinya sudah ada, sebelum kita masuk ke himbauan ingatan-ingatan seperti itu ya, sudah ada yang bergabung, langsung boleh disapa, silahkan. Oh, terputus. Oke, katanya lama, angkatnya cepat dong gitu ya. Oke, ada 6 pos pagi hari ini buat rekan-rekan yang bertugas di lapangan, boleh ya update informasinya bersama kami. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, silahkan.
4: Patroli udara.
5: Selamat pagi, dalam presisi bekerja
4: bertar
5: laporkan.
0: Oke, silahkan, laporannya dari mana, Pak?
5: Pagi ini bersama saya Bribda Aksan, Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lintas tepatnya di perempatan Tugu YI Kabupaten Kerom. Terpantau ramai dan lancar. Ya, masyarakat juga sama ramai dan lancar. Cuaca untuk pagi hari ini cukup cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tugu YI. Selamat pagi, salam presisi.
4: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Oke, baik, terima kasih. Dari Kerom awal ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kami tunggu juga dari Sarmi, dari Sentani, kemudian Kota Jayapura seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, masih bersama Brigpol Rahma dan juga Brigtu Cantika pagi hari ini, sambil kita menantikan laporan dari rekan-rekan yang bertugas di lapangan pagi hari ini. Biasanya ini menjadi ingatan, tadi sempat saya sampaikan juga ya, biasanya ada yang lupa-lupa juga yang mau ke sekolah, yang mau ke kantor ya pagi hari ini. Siapa tahu dengar suara nya Brigpol Rahma dan juga Brigtu Cantika. Oh iya, ya ampun, sudah naik kendaraan, tahu-tahu apa namanya surat-suratnya kelupaan ini ya. Oke, mungkin apa yang mau disampaikan pagi hari ini, silakan.
2: Baik, kita menginformasikan kepada masyarakat Kota Jayapura, operasi Patu Kartens 2026 Polda Papua dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 ditunda.
0: Oh, ditunda.
2: Iya, okay. Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian hari.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Pantasan kemarin saya tunggu-tunggu ya tanggal 8. Waduh, tumben. Biasanya sweeping gitu ya, agak-agak kabur-kaburan. Ini mau tunggu-tunggu ya, kapan mana polisinya nih mau di-sweeping gitu ya.
2: Iya, orang pada wanti-wanti ya, Kak.
0: Iya. Oke, jadi ini ditunda sampai batas waktu yang nanti akan diinformasikan kembali seperti
1: kembali,
0: itu.
1: Kak.
0: Oke, operasi patuhnya ini masih nanti akan bergeser seperti itu, akan di update juga informasinya untuk Anda. Ya, kemudian pagi hari ini ingatan untuk anak sekolah yang mau pergi ke kantor, yang mau pakai kendaraan roda 4, roda 2 mungkin.
4: Oh iya, Kak. Himbauan untuk masyarakat Kota Jayapura, terutama untuk di daerah Sentani ya, Kak, di bandara ada penjemputan jemaah haji.
0: Oh begitu.
4: Iya, Kak.
0: Pagi hari ini ya.
4: Iya, Kak.
0: Okay.
4: Mungkin agak sedikit ada penumpukan kendaraan ya, Kak, sama masyarakat di daerah Sentani. Diingatkan kembali untuk pada saat masuk di daerah bandara menyiapkan emoni biar tidak ada yang terkendala, Kak.
0: Oh begitu, oke. Ini menjadi informasi untuk kita semua ya, bahwa hari ini ada penjemputan karena di apa namanya di RRI juga ada wartawan senior kita juga gitu ya. Yang kesana mungkin dengan rombongan yang mau turun hari ini seperti itu ya. Oke, semoga ini nanti ada update juga dari Sentani seperti itu ya. Terkait bagaimana sih situasi seputaran area bandara, bisa diupdate juga informasinya bersama kami. Oke, di 536386 petugas di lapangan ya boleh update. Dari Kerom sudah, kemudian ada informasi terkait dengan kedatangan rombongan gitu ya, yang sudah kembali ke tanah air, sudah kembali ke Jayapura. Anda yang mau petugas di lapangan boleh update informasinya bersama kami. Saya masih ke Bripto Rahma dan juga Bripto Cantika pagi hari ini. Ingatan untuk kemarin sempat terjadi ini juga insiden kecil begitu ya, yang banyak kendaraan yang parkir-parkir di badan jalan.
4: Iya,
0: seperti
4: betul.
0: Itu ya, di badan jalan akhirnya misalkan seperti ini, ada yang parkir di badan jalan, kita ini udah bawa kendaraan ini sudah santai, oh iya karena saya bawanya santai, saya masuk jalur kiri seperti itu.
4: Iya.
0: Tahu-taunya karena sebenarnya tidak, entah itu fokus atau tidak fokus seperti itu ya, tahu-tahu kaget sudah ada kendaraan depan, drek satu kali kayak gitu.
4: Iya.
0: Itu kira-kira kalau dibawa ke ranah, ke misalkan dibawa ke kantor polisi seperti itu, ini siapa yang salah, siapa yang benar, atau seperti apa nanti kejadian kedepannya tuh? Kalau modelnya seperti itu.
2: Iya kak, kayak gitu sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing kak. Yang parkirkan kendaraan itu sebenarnya juga salah kak. Kenapa dia harus memarkirkan kendaraan di bahu jalan?
0: Yes,
2: apalagi kalau dia makan jalan yang
0: badan jalan ya, itu ya.
2: Betul sekali.
0: Iya, ini misalkan kolaborasi selama ini antara lantas dengan kalau yang parkir badan jalan dinas perhubungan ya?
2: Di sop.
0: Selama ini kerjasamanya seperti apa tuh?
4: Pada waktu itu sudah ada ya kak penertiban kendaraan yang parkir-parkir di mana jalan. Itu biasanya di derek ya kak.
0: Nah,
4: kalau nggak di derek dikempesin. Banyak tuh di ruko kak.
0: Oh begitu.
4: Iya.
0: Tapi ada yang biasanya bilang kayak gini, biasanya panas-panas saya ayam kayak gitu ya. Hari ini besok udah kembali seperti sediakala begitu ya. Kembali kepada kita juga ya.
4: Kita juga.
0: Kalau tahu ya tidak boleh lah ya seperti itu. Oke, 536386. Petugas di lapangan boleh ya update informasinya bersama kami. Oke, dan sepertinya sudah ada, boleh disapa silahkan.
4: Patroli Udara.
3: Ya, salam Patroli Udara, salam presisi
2: bekerja bergetar terlaporkan.
0: Ya. Silahkan Pak.
3: Selamat pagi Adik Rahma dengan Adik Cantika ya yang bertugas
0: betul,
3: pada pagi hari ini ya.
4: Iya Pak.
3: Oh ya, izin adik sama mohon izin ibu operator dari RRI kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura dengan saya Aibda Kardi. Untuk hari ini kami melaporkan untuk arus lalin, terkhususnya saya bertugas di Mata Jalan Rindam atau Mata Jalan Pojok. Untuk saat ini arus lalin terpantau ramai lancar, tidak ada kemacetan. Begitu pula yang tempat-tempat yang ada di Kabupaten Jayapura termonitor di pos Tabita, Pasar Lama maupun pertigaan bandara hingga depan Masjid Al-Aqsa yang biasanya padat. Pada pagi hari ini tidak terlihat terlalu seperti biasanya padat, mungkin mengingat anak sekolah sudah selesai ujian. Demikian.
0: Oke, siap. Cuaca di sana gimana Pak?
3: Ya, bagaimana Ibu?
0: Cuaca di Kabupaten Jayapura seperti apa cuacanya?
3: Oh, ya. Untuk pada pagi hari ini cuaca di Kabupaten Jayapura khususnya di Sentani matahari bersinar terang benderang, Ibu.
0: Ya,
3: adapun kami bisa tambahkan Ibu.
0: Boleh silakan.
3: Ya. Baik, sebelum jauh-jauh hari khususnya tepatnya di bandara kami menghimbau kepada para pendengar RRI setia, seperti tahun lalu apabila kita menunggu kepulangan jamaah haji, terkhususnya bagi penjemput jamaah haji di Bandara Sentani, kami meminta untuk para penjemput bisa menyediakan e-money. Dalam hal ini parkir berbayar di kawasan bandara, agar tidak terkendala di portalnya, biar tidak terjadi kemacetan. Demikian, Ibu.
0: Oke, baik, siap. Iya, terima kasih Pak Sukardi ya.
4: Iya.
0: Oke, informasinya Pak Gary, selamat bertugas kembali, Pak.
3: Ya, terima kasih.
0: Salam presisi.
3: Ya. Bekerja, bergetar,
4: terlaporkan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih dari Polres Kerom ya.
4: Sentani.
0: Kok Kerom, ya ampun. Ada apa dengan Kerom pagi hari ini? Oke, itu dia ya. Kembali diingatkan kalau tadi Bribtu Cantika sudah menyampaikan emaninya, jangan sampai terlupakan ya, gitu ya. Agar tidak macet-macetan juga. Ini untuk yang mau menjemput jamaah haji ya untuk hari ini. Oke, petugas di lapangan boleh ya update kembali informasinya bersama sama kami. Ya, ada himbauan, mungkin ada catatan yang mau disampaikan pagi hari ini.
4: Ini ya Kak, dalam rangka mau Piala Dunia, Kak.
0: Oh gitu. Oh iya ya.
4: Iya. Diinfokan untuk pada hari ini Kak, jam 5 sore ada konvoi perdana dari pendukung Prancis, Kak.
0: Ini bukan karena begitu cantik Kak, pendukung Prancis.
4: Iya, ya. Kak.
0: Waduh, oke. Seperti
2: tapi
0: apa
2: tapi kita
0: tuh?
2: Menghimbau juga kepada mungkin masyarakat Kota Jayapura yang mengikuti konvoi ya Kak, itu agar tetap berhati-hati dan jangan lupa menggunakan helm Kak, karena helm itu untuk diri kita ya. Kalau kenapa-kenapa kita juga pasti kena ya. Kalau laka juga tidak ada yang tahu.
0: Betul. Ada yang bilang katanya kayak gini ya, kalau terjadi kecelakaan atau terjadi apa kan tidak ada tidak ada transferan langsung dari Prancis.
4: Iya,
0: ya,
4: iya betul sekali Kak.
0: Waduh, tapi ya itu dia, memang kalau berbicara tentang sepak bola mau bola, anak kecil, mau perempuan,
4: semua,
0: mau laki-laki, semuanya kira-kira dukung siapa nih? dukung mana nih?
4: Aduh,
0: Prancis. Pantesan ya. Ini ada konvoi Prancis langsung diupdate begitu ya. Oke, jadi jam 5 sore, tapi ini memang agak sedikit buat geregetan juga karena banyak, ada juga yang akhirnya karena banyak tidak mematuhi aturan yang seharusnya begitu ya. Nanti kita update kembali tentang Piala Dunia. Kita update dulu yang sudah bergabung pagi hari ini, silahkan.
6: Patroli Udara, salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Oke, silahkan.
6: Saya Bribda Gloria izin melaporkan situasi arus lalu lintas dari pos SMP YPPK Kristus Raja. Untuk saat ini ramai lancar, anak sekolah sudah mulai berdatangan. Untuk cuaca cerah, hal-hal menonjol nihil. Demikian yang dapat saya laporkan. Salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Oke, terima kasih dari seputaran daerah Dok ya, Jayapura Utara. Oke, itu juga semuanya masih aman terkendali seperti itu ya. Oke, buat petugas di lapangan masih ya boleh update informasinya bersama kami. 8 menit tersisa waktu kita dalam patroli udara di pagi hari ini. Ya, sebelum kita update, ini bikin gregetan juga begitu ya kalau terkait dengan Piala Dunia. Yang mau cepat-cepat, misalkan saya mau ke studio ya. Aduh, ini takut terlambat. Tahu-taunya ada dalam ada konvoi. Kan konvoi. Banyak masyarakat juga yang ini ya di setiap kompleks. Ya, ada di mungkin himbauannya kembali untuk bukan yang ikut konvoi juga, tapi yang biasanya banyak yang di kompleks-kompleks itu ya di pinggir-pinggir jalan.
4: Himbauan aja Kak untuk yang para pendukung Piala Dunia ya Kak. kalau pada saat mau konvoi itu agar tetap dalam rombongan ya Kak, kan kadang misa-misa tuh sudah bawa bendera besar.
0: Betul,
4: ya
0: Kak. Betul.
4: Kasihan, saling mengerti lah ya Kak.
0: Okay.
4: Kasihan pengendara yang lain mungkin merasa terganggu dengan konvoi-konvoi yang lainnya ya Kak.
0: Oke, baik, siap. Kita semua euforia ya untuk Piala Dunia, tapi tetap dalam aturan seperti itu ya.
4: Aturan,
0: agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung kembali. Boleh?
4: Patroli Udara.
7: Selamat pagi Patroli Udara, bekerja, bergetar,
0: terlaporkan. Iya, silakan.
7: Saya Bribda Joywali melaporkan dari depan pos Ramayana. Pos Ramayana untuk saat ini situasi terpantau ramai dan lancar. Untuk cuacanya saat ini cerah. dan untuk hal-hal menonjol tidak ada. Saya mengimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan helm bagi yang bawa motor dan yang berkendara menggunakan mobil agar selalu menggunakan safety belt. Demikian yang bisa saya laporkan.
0: Oke, siap. Salam presisi.
2: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
7: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke, baik. Selamat bertugas kembali. Terima kasih dari seputaran Ramayana ya, seputaran Kota Raja sudah update informasinya untuk kami. Sarmi, kami masih menunggu begitu ya. Kemudian dari seputaran Pos Yasmin juga boleh update informasinya. Ada lagi mungkin catatan-catatan yang mau disampaikan pagi ini?
4: Sudah.
0: Oke, okay, itu dia ya. Terkait Piala Dunia ini memang euforia ini memang luar biasa seperti itu. Iya, satu keluarga saja bisa berapa negara di dalamnya negara. Ya. Oke, okay, bisa dibayangkan berapa negara di dalamnya. Tetapi itu dia konvoi tadi, jangan lupa pakai helm seperti itu. Jangan pikir kan sudah di sudah ada dalam rombongan. Jadi ya tidak mengapa lah, tidak usah pakai helm seperti itu. Apalagi Bripto Cantika Brigpol Rahma sudah menyampaikan pagi hari ini kayaknya aman, polisi saja sudah aman gitu ya. Apalagi pendukung Perancis ya. Tidak demikian ya. Oke, okay. Aturan tetap dijalankan seperti itu ya. Ini kira-kira mungkin sudah ada rute yang nanti mau dilewati?
4: Rutenya sudah ada.
0: Oke, okay, boleh.
4: Untuk titik kumpulnya di daerah batas kota Sentani ya, Kak. Untuk itu di rutenya melewati Abepura, Skelen, Entropolimak, Kota, terus APO.
0: Oke, balik kembalinya kemana
4: kembali
0: nih?
4: Balik kembali lagi Kak, Hamadi, Argapura, Kantor Gubernur, putar depan Mandala, sama Dok 5 atas Kak.
0: Oh begitu, iya. Nanti pusat terakhirnya itu di mana tuh? Jembatan Merah,
4: Jembatan Merah
0: kan. Waduh, ini memang keliling ya. Iya. Jadi daerah Polimak, daerah Hamadi juga tadi keliling, iya, akhirnya sampai juga di Jembatan Merah. Oke. Biasanya tuh seperti ini, ketika sudah ada dalam rombongan, apalagi euforia seperti itu, biasanya ada tuh yang berlebihan begitu,
4: iya,
0: ya. Jadinya parkir di badan jalan, apalagi di Jembatan Merah. Ya. Akhirnya ke hal-hal yang lain lagi. Seperti mungkin himbauan dari pihak kepolisian ya, miras dan sebagainya, biasanya masih ada saja ada yang begitu. Mungkin himbauan kembali, ingatan untuk yang mau sebentar pendukung Prancis.
4: Himbauannya untuk ini sih Kak, untuk dilarang untuk miras, dilarang ugal-ugalan ya Kak, dilarang membawa alat yang membahayakan.
0: Oke, itu dia ya. Jadi tertib berlalu lintas. Boleh lanjut.
4: Saat konvoi harus tertib.
0: Itu dia tertib. Jangan bawa hal-hal yang tidak kita mau main bola ya, kita mau bukan mau pigi mau potong kon atau apa gitu ya. Jadi tidak perlu bawa sajam seperti itu. Jauhkan yang namanya mabuk-mabukan dan alkohol seperti itu ya. Kenapa tidak euforia dengan hal-hal yang bagus seperti itu ya. Siapa tahu dengan hal-hal yang bagus akhirnya Prancis dapat juara berapa? Juara 4 ya, jangan juara 1 ya. Waduh. Oke. Itu dia euforia boleh ya, karena kita semua memang lagi demam-demamnya Piala Dunia dan RRI juga menjadi salah satu yang menyiarkan secara langsung juga untuk Piala Dunia 2026 seperti itu. Oke, dan terima kasih untuk Brigpol Rahma pagi hari ini. Tidak kasih, terasa Kak. Waktu kita tersisa 2 menit begitu ya. Terima kasih juga buat Bripto Cantika.
4: Makasih Kak.
0: Oke, yang bersama kami juga ya. Mohon maaf saya belum hafal namanya. Yang sudah bersama dengan kami, kemudian juga petugas di lapangan ya yang sudah update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Menutup mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Closing?
4: Pantun, cukup ya Kak.
0: Oh, pantun boleh. boleh silakan.
4: Jalan-jalan ke kota tua,
0: cakep.
4: Jangan lupa pakai helm,
0: cakep.
4: Rambu dilanggar bisa celaka,
0: cakep.
4: Tertib berlalu lintas, selamat semua,
0: cakep. Aduh, bisa. Ini sudah disiapkan atau baru tiba-tiba muncul aja gitu? Aduh, luar biasa ya itu dia, pantun-pantun yang agak membuat kita jadi agak lucu-lucuan juga, tapi ternyata penuh makna di dalamnya. Iya, begitu betul, ya karena enggak. Memang pantun ya seperti itulah. Iya. Ya oke, dan tertib berlalu lintas menjadi poin utama. Yang mau parkir kendaraan tolonglah ya. Iya. Parkir di tempat yang semestinya, kemudian dalam konvoi, dalam rombongan, helm tetap seperti itu ya. Iya. Tidak ugal-ugalan, apalagi benderanya tuh besar sekali.
4: Iya,
0: ya benderanya betul. Besar kayaknya kalau tidak balap nanti benderanya tidak berkibar gitu ya. Tahu-taunya karena bendera itu besar sekali, Anda yang pegang itu sekecil apa ya, kecil, tahu-taunya terlingkar itu di leher. Ya ya ampun, jadi ujung-ujungnya memang tidak ada apa namanya, nanti ada yang biasa bilang tidak ada orang Brasil kah yang datang, Prancis kah, Belanda kah, seperti itu ya. Jadi tetap tertib, tapi euforia itu ya kita semua demam Piala Dunia tahun 2026. Oke, kami pamit undur ya dari ruang dengar Anda dalam ruang patroli udara. Saya Sofi.
2: Saya Rahma.
4: Saya Shantika.
0: Kami pamit undur, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua.

0: Iya, baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya. Jadi sharing. Teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya, dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas. Satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium, dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di dataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di dataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
7: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
7: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatoni, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Di Kota Surabaya yang mereka mengharapkan agar Surabaya memiliki peraturan daerah khusus untuk mengatur tentang penderita disabilitas di Kota Surabaya, dan tentu kami menyambut baik dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi di wakil ini dengan sesegera mungkin.
7: Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Gaya bajakah itu? Ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya. Ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agar jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten, pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Trokliton selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Trokliton yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Trokliton TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah. Kan.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Trokliton, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Trokliton, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Trokliton sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Trokliton dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah, namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot project dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
5: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
6: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot project penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis

0: bahannya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Magurjo.
1: Wibi Yulianti, fungsional teknik penyihatan lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
2: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Magurjo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
1: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi,

0: ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Anda bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Saat ini pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini. Nanti kita akan update ya perakiran cuaca untuk hari ini seperti apa. Kemudian ada satu penyampaian berita duka juga akan dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan sebelumnya pendengar, sebelum rangkaian informasi, beberapa program-program acara kami dihadirkan dalam Lintas Jayapura Pagi. Kita akan ikuti bersama Langen Suara pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Ya, tentunya untuk Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua pada hari ini 9 Juni 2026 hari ulang tahun ke-50 ya. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-50 tahun untuk Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Dan tentunya semakin maju, semakin sukses ya, karena perempuan hadir di segala lini. Dan juga bagaimana rohaninya dan segalanya menjadi baik, dan menjadi perempuan yang bijaksana akan menjadi baik, kemudian di segala posisi pun akan menjadi baik. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan selanjutnya kita ikuti bersama Langen Suara dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua.
3: Dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, 9 Juni 1976, 9 Juni 2026, mempersembahkan Langen Suara. Naskah disusun oleh Pendeta John Wali SSI MIS, pengantar kata Jimmy Roof dan Cyril Radak, teknik rekaman Arens Kirihio. Cikal bakal lahirnya Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua berakar dari sejarah pekebaran Injil di Tanah Papua pada masa sending. Pada masa itu, para sendeling, pendeta, guru jemaat, dan penginjil yang sebagian besar adalah kaum laki-laki tidak berjalan sendiri. Mereka ditopang oleh para nyonya dan nyora, perempuan-perempuan sederhana namun kuat, bijaksana namun rendah hati, yang setia mendampingi pelayanan dengan kasih, doa, pengorbanan, dan ketekunan iman.
4: Terinspirasi dari buah sulung pekabaran Injil di tanah Papua, yaitu dua perempuan pertama yang dibaptis pada tanggal 1 Januari 1865. 10 tahun setelah pekabaran Injil, seorang perempuan memberi diri dibaptis. Sara, itulah nama baptisnya, bersama anaknya Margareta. Nama Sara dipatrikan pada persekutuan ini bukan sekedar nama, melainkan bagian dari rencana besar Allah yang mengikutsertakan perempuan dalam karya keselamatan dan pekabaran Injil di tanah Papua.
3: Di tengah pandangan dunia yang sering menganggap perempuan lemah, rendah, atau hanya pelengkap, sejarah Injil di Papua justru memperlihatkan kasih karunia Allah yang mengangkat perempuan sebagai bagian penting dalam kebangkitan peradaban dan pertumbuhan gereja. Dalam anugerah Tuhan, perempuan hadir bukan di belakang sejarah, melainkan menjadi bagian dari buah sulung pekerjaan Allah di tanah Papua. Karena itu, Persekutuan Ibu Sara hadir sebagai wadah persekutuan, pelayanan, dan gereja yang terpanggil untuk menopang pelayanan GKI di tanah Papua, mulai dari tingkat sinode hingga jemaat-jemaat di seluruh tanah Papua.
4: Persekutuan ini menjadi tanda bahwa kasih, kesetiaan, doa, dan pengabdian seorang perempuan memiliki tempat yang mulia dalam pekerjaan Tuhan dan dalam perjalanan gerejanya di tanah Papua. Persekutuan Ibu Sara bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat bertumbuh dalam iman, kasih, dan kepedulian. Kita dipanggil menjadi perempuan-perempuan yang menopang pelayanan gereja dengan hidup yang mencerminkan Kristus.
3: Persekutuan Ibu Sara dipanggil untuk menopang suami dan pelayanan dengan doa, kesetiaan, dan hati yang tulus. Dipanggil untuk hidup rendah hati dan sopan, sebab sikap hidup kita adalah kesaksian para jemaat. Dipanggil menjadi perempuan yang setia dan dapat menjadi panutan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dipanggil untuk murah hati dan sabar dalam menghadapi jemaat, sesama pelayan, dan berbagai dinamika.

0: Peran para Nyonya Sendeling, Nyonya Carl Wilhelm Otto, Nyonya Augusta Letts membuka sekolah bagi gadis Papua di Kwawi tahun 1857-1858. Nyonya Sendeling Wolders di Andai, Nyonya Sendeling J.L. van Hasselt, yaitu Nyonya Wilhelmina Moon, mendirikan perhimpunan kaum Ibu Maria Martha di Mansinam tahun 1875. Nyonya Sendeling Bing Diron, Nyonya Sendeling van Balen di Windesi, Nyonya Frans Mosche di Jomber Roswar, Nyonya Sendeling Baker di Hollandia Nimboran, Nyonya Werkman di Sarmi, Nyonya Sendeling DCA Boat di Serui, Nyonya FJF van Hasselt di Mansina Manokwari, Nyonya Enhendal di Fak-Fak Babo, Nyonya Hardwork di Korido Biak Numfor, Nyonya IS Kene di Miei Serui Yoka, Nyonya JP Kabel di Serui Genyem.
1: Masih banyak peran nyonya lainnya yang terus mendampingi para pendeta dan sendeling yang bekerja di tanah Papua. Mama Nyora dari Cornelis Weiser, 1866 di Mansinam. Nyora Josephus Tomahu, 1894 di Kwawi. Nyora Jonathan Arix, 1896 di Amban. Nyora Petrus Kaviar, 1899 di Biak. Nyora Apitulei di Brun. Nyora Johan Arix, 1906 di Meoswar. Nyora M. Kakiai, 1909 di Windesi. Nyora Pantulung, 1911 di Jamda. Nyora M. Tahitu, 1912 di Oransbari. Nyora M.E. Tante Lehitu, 1913 di Sorong. Nyora E. Halatu, 1914 di Opiaref. Nyora Nanulaita, 1914 di Skoyambe. Nyora Daud Pekade, 1928 di Ifar Besar. Ada pula perempuan-perempuan yang dibaptis. Nona Mina Burwas dibaptis di Mansinam tahun 1892. Anak gadis Karom bernama Eli dibaptis tanggal 21 Desember 1879 dengan nama Margareta. Gadis Windesi pertama yang dibaptis adalah Ruth Parairawai. Bokironi, anak gadis Windesi kedua, dibaptis di Mansinam tanggal 29 April 1883 dengan nama Priski.

0: Jejak pengorbanan para Nyonya Sendeling. Nyonya Sendeling Sylvia Hulstaret van Hasselt meninggal di Mansinam pada 14 Juli 1867. Nyonya Sendeling W.L. Jens meninggal di Andai pada 9 Mei 1879. Nyonya Van Balen meninggal di Mansinam pada Juli 1886. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak nyonya dan nyora lainnya yang telah mendahului kita dalam menjalankan tugas mulia di tanah Papua. Tahun Emas Perempuan Papua bangkit dan mendedikasikan diri dalam perkembangan melalui pendidikan. Dari tahun 1948 sampai 1962, para gadis mengikuti pendidikan di sekolah gadis yang tersebar di seluruh tanah Papua.
1: MVVS di Kenyam bersama Nyonya J.P. Kabel, Nona C. Hor, Nona A. Meyer, dan Nyonya Migdak. MPVS diserui oleh Nona M. Huis, Nona Selforge, dan Nona J. van der Leck. MPVS di Korido, MPVS di Teminabuan oleh Nyonya Hai Handal, Nyonya Westein, Nyonya Marlisa, dan Nyonya Parinusa. MPVS di Klademak oleh Nyonya F.J. Kama, dan MPVS di Fakfak dan Merauke.

0: pembentukan Persekutuan Ibu Sara dimulai dengan P3W dibentuk pada Senin 2 April 1962 bersama Nona L.C. Swan. Persatuan Wanita Irian Barat, Perwip. Persekutuan Wanita Kristen Indonesia, PWKI. Kaum Ibu sekarang disebut Persekutuan Wanita, PW, dibentuk pada Senin 26 Juli 1965 melalui Konferensi Kaum Ibu di Biak dan Puspenka Sentani. Persekutuan Ibu Sara dibentuk pada Rabu 9 Juni 1976 pada masa kepemimpinan Ketua Sinode ketiga, yaitu Pendeta Willem Malowali bersama istrinya Nyonya Elizabeth Charlotta Yakadewa Malowali, dan persekutuan ini diketuai oleh Nyonya Beatrix Rumbino Koibur dan dilanjutkan oleh istri pimpinan sinode lainnya.
1: Nama-nama istri pimpinan sinode yang kemudian menjadi ketua persekutuan Ibu Sara, Nyonya Yemima Manimwarba Rumailen, Nyonya Dorcas Rumfaker Mamuribo, Nyonya Charlotta Yakadewa Malowali, Nyonya Beatrix Rumbino Koibur, Nyonya Johanna Regina Gray Sabarovek, Nyonya Adriana Ojai Saven, Nyonya Helena Rode Afasedanya Rumsarwir, Nyonya Miriam Kawirsaw, Nyonya Emi Beroperai Berotabui, Nyonya Pendeta Apriance Domoyoku, dan Nyonya Pendeta Maria Watimena Mofu.
0: Persekutuan Ibu Sara menjadi satu dari sekian benih Injil yang sudah ditabur, kini tumbuh, berbuah, dan berkembang. Jangan biarkan persekutuan ini kehilangan roh kasih dan kepedulian. Jangan biarkan kesibukan pelayanan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan biarkan jabatan membuat kita lupa rendah hati. Jangan biarkan perbedaan merusak persaudaraan. Dan jangan biarkan generasi muda perempuan gereja berjalan sendiri tanpa bimbingan dan teladan dari kita.
1: Usia 50 tahun harus menjadi usia kedewasaan rohani. Usia untuk semakin bijaksana dalam berkata dan bertindak. Usia untuk semakin kuat dalam doa. Usia untuk semakin peduli kepada sesama. Usia untuk semakin menjaga kehormatan, pelayanan, dan nama Tuhan. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. 2 Korintus 5 ayat 18-19 dan Mazmur pasal 72 ayat 2-3. Persekutuan Ibu Sara tegak, setia dalam doa dan dukungan pelayanan. Benih-benih Injil tumbuh berkembang. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Tuhan Yesus

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Ya, pendengar bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama langgan suara dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua. Saat ini pukul 7.51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi dengan cuaca yang sangat baik untuk hari ini. Cuaca cerah ya, boleh kita nikmati bersama. Tentunya salam sukses saja untuk Anda semua yang sudah sampai di kantor atau Anda yang masih dalam perjalanan. Hati-hati sampai di tempat tujuan dengan baik. Kemudian juga buat Anda yang sudah sampai di kantor ya, semangat bekerjanya untuk hari ini. Apalagi sudah diawali dengan sarapan ya, doa dan juga sarapan. Oke, dan nanti kita akan update perakhiran cuaca hari ini seperti apakah. Sebelumnya pendengar, perhatian Anda, kami sampaikan satu penyampaian berita duka pagi hari ini untuk edisi hari Selasa ya, tepatnya kita ada di anak tangga yang ke-9 untuk tahun 2026. Perhatian Anda, penyampaian berita duka.

Pendengar, perhatian Anda untuk satu penyampaian berita duka. Kami terima berita duka pagi hari ini berasal dari keluarga Sabami. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Sabami. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Papua di Jayapura. Keluarga besar kantor wilayah hukum Papua yang berada di Jayapura. Keluarga besar lapas kelas 2B Wamena yang berada di Wamena. Keluarga besar lapas kelas 3 Tanah Merah di Tanah Merah Merauke. Keluarga besar lapas kelas 3B Serui di Serui. Keluarga besar LPKA kelas 2 Jayapura di Kerom. Keluarga besar kantor Kelurahan Mandala di Jayapura. Keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura di Jayapura. Keluarga Bapak Tonison Sabami di Manokwari. Keluarga besar Woisiri di Sarmi. Keluarga Bapak H. Weror di Manokwari. Keluarga Bapak Yan Adolof Woisiri di Manado. Keluarga besar Sabami yang berada di Manokwari dan Nabire. Keluarga besar Bapak Agustinus Aronggear yang berada di Wamena. Keluarga Bapak Heriks Aronggear di Argapura. Keluarga Bapak Musa Aronggear di Biak. Keluarga Julius Maria Aronggear Loi di Barapasi. Keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura. Dan keluarga besar PKB Rayon 3 KSP 2B Jemaat GKI Martin Luther Kamkei Abepura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak, Kakak, Adik, Saudara terkasih Bapak Yohanes Sabami, suami dari Ibu Heroslin Rodike Woisiri. Meninggal pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 6.09 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Rumah Keluarga Sabami di Kompleks Lapas Abepura. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di tempat pemakaman umum Tanah Hitam Abepura, Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda. Tentunya bagi Anda yang mengenal, mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cerah berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Oke, pendengar, pukul 7.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan update perakiran cuaca untuk hari ini seperti apakah. Saya sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura. Ada rekan Windy, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, di 9 Juni 2026 boleh dong di update informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini seperti apakah, silahkan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Jayapura. Bersama saya Windy, perakiran cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 63 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 14 km per jam. Adapun untuk potensi hujan hari ini, pada pagi hari di Kabupaten Biakumpor, siang hari di Kota Jayapura, Serong, Tarmi, Membramuraya, Biakumpor dan Kepulauan Yapen. Untuk malam hingga dini hari di Kota Jayapura, Tarmi, Membramuraya, Biakumpor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan dengan potensi hujan pada siang dan dini hari. Kita beralih ke informasi perakiran tinggi gelombang. Di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan arah angin dari timur hingga tenggara juga dan kecepatan angin 8 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 13.06 waktu Indonesia Timur setinggi 0,9 meter dan surut diperkirakan pada pukul 19.10 waktu Indonesia Timur dan turun sedalam 0,6 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca lebih lanjut dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Iya, terima kasih rekan Windy. Informasinya pagi hari ini, selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, dan pendengar demikian update ya informasi perakiran cuaca untuk Anda di hari ini Selasa 9 Juni 2026.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar, pukul 8.07 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pagi-pagi seperti ini, ada yang suka belajar matematika pagi-pagi? Iya, biasanya kalau di pasar-pasar, di swalayan, pagi-pagi seperti ini, sudah jiwa berdagang itu meronta-ronta ya. Jadi lagi sibuk-sibuknya dengan matematika tuh jalan, seperti itu. Ada yang tawaran-menawar, ada yang tanya harganya berapa, seperti itu ya. Iya, berbicara tentang matematika, entah Anda suka ataupun tidak suka, tapi ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata dari yang namanya pelajaran matematika ini, ada filosofi hidup yang bisa kita pelajari. Seperti apakah itu? Pernah tidak Anda berpikir, mengapa plus dikali plus hasilnya plus? Atau mengapa minus dikalikan plus, atau sebaliknya plus dikalikan minus hasilnya minus? Dan mengapa minus dikalikan minus hasilnya plus? Kalau kita belajar matematika, formulanya seperti itu ya. Minus dikalikan minus hasilnya plus, sedangkan minus dikalikan plus atau sebaliknya plus dikalikan minus hasilnya minus, dan plus dikalikan plus hasilnya plus, seperti itu. Mungkin pernahkah Anda berpikir, kok bisa, kenapa begitu ya? Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, ternyata ada hikmah. Jadi misalkan benar itu dikategorikan plus, kemudian minus adalah salah, kembali plus benar, minus adalah salah. Yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, mengatakan benar terhadap sesuatu hal yang benar adalah suatu tindakan yang benar. Rumus matematikanya seperti ini, plus dikalikan plus atau benar dikalikan benar, jawabannya adalah plus atau benar. Yang kedua, mengatakan benar terhadap sesuatu yang salah atau sebaliknya, mengatakan salah terhadap sesuatu yang benar adalah suatu tindakan yang salah. Jadi rumus matematikanya adalah plus dikalikan minus hasilnya adalah minus, minus dikalikan plus hasilnya adalah minus. Atau benar dikalikan dengan salah hasilnya adalah salah, salah dikalikan benar hasilnya juga adalah salah ya. Jadi mengatakan benar padahal hal itu salah, atau sebaliknya hal itu salah tetapi Anda mengatakan hal itu benar, ini merupakan tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan salah terhadap sesuatu yang salah, itu adalah suatu tindakan yang benar. Jadi rumus matematikanya adalah minus dikalikan minus hasilnya adalah plus, seperti itu. Dan ternyata ada filosofi ya dari pelajaran matematika yang kita pelajari dalam sekolah, dalam ilmu berdagang dan sebagainya, tetapi bisa kita ambil juga dikaitkan dalam filosofi, kemudian dikaitkan dalam kehidupan kita di setiap harinya. Dan ternyata pelajaran matematika tersarat dengan makna yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup ya. Jadi kalau itu benar, mari kita katakan itu benar. Kalau itu benar, kemudian pernyataan kita, itu salah, itu adalah tindakan yang salah. Atau sebaliknya, hal itu salah dan kita mengatakan bahwa itu benar, merupakan tindakan yang salah. Tetapi ketika hal itu salah dan kita mengatakan bahwa itu adalah salah, merupakan tindakan kita yang benar. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Sukses untuk segala karya-karya Anda di hari ini bersama Pro 1 RRI Jayapura.

dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pendengar, dalam aktualiti Papua pagi hari ini, sebelum nanti kita jelang pukul 9, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat informasi pendengar, PT Penjaminan Kredit Daerah Jamkrida Papua menyetorkan dividen sebesar 2,68 miliar kepada pemerintah Provinsi Papua sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD dari hasil kinerja perusahaan tahun buku 2025. Direktur Umum Jamkrida Papua Desti Pongsi KB mengatakan nilai dividen yang disetorkan mencapai 2,68 miliar atau sekitar 65% dari laba perusahaan yang mencapai 4,14 miliar rupiah. Kontribusi terhadap PAD tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,3 miliar rupiah, sehingga menunjukkan kinerja perusahaan yang terus membaik. Menurut Desti, laporan keuangan Jamkrida Papua juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang menjadi indikator pengelolaan keuangan perusahaan berjalan baik dan sesuai ketentuan. Meski kondisi ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan, kami mampu mencatat laba yang melampaui target ditetapkan pada 2025 sebesar 2,2 miliar rupiah. Disampaikan juga bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengembangan bisnis melalui perluasan layanan, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, serta penguatan tata kelola perusahaan dan juga sumber daya manusia. Sebagai informasi pendengar, dalam rapat umum pemegang saham RUPS yang digelar bersama Pemprov Papua pada 3 Juni 2026 memaparkan sejumlah langkah strategis ya, termasuk juga rencana pembukaan kantor penerbitan sertifikat penjaminan di berbagai wilayah di tanah Papua. Kemudian juga beberapa daerah yang menjadi sasaran pengembangan layanan tersebut antara lain Kabupaten Kerom, Biak Numfor, Kepulauan Niapen, Kota Jayapura, Sarmi, Merauke, Sorong, dan Manokwari, guna memperluas akses layanan penjaminan kredit bagi pelaku usaha. Disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, bahwa Jamkrida Papua merupakan salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang sehat karena mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah melebihi target yang ditetapkan. Ya, dan disampaikan juga pihaknya mengimbau pelaku usaha di Papua memanfaatkan layanan penjaminan kredit yang disediakan Jamkrida Papua agar semakin banyak usaha lokal memperoleh akses modal dan berkembang secara berkelanjutan. Oke, pendengar.

alangkah baiknya dan seharusnya begitu ya, diserahkan kepada pihak berwajib, baik itu TNI ataupun Polri ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Karena belajar ya, dari tanggal 31 Mei 2026, Kapolres Jayapura KBP Dionisius Helan meminta warga segera melaporkan bila menemukan bom peninggalan Perang Dunia II di sekitar tempat tinggalnya, termasuk di kebun. Ya, segera laporkan bila menemukan bom peninggalan Perang Dunia II, karena bila tidak dilaporkan dan disalahgunakan, maka dapat menimbulkan korban jiwa. Disampaikan juga bahwa pihaknya memprediksi bom peninggalan Perang Dunia II ini masih banyak terdapat di wilayah hukum Polresta Jayapura, di wilayah hukum Polres Jayapura ya, karena dalam bulan Juni tercatat 3 kali kasus penemuan bom. Dari 3 kali temuan, disampaikan tercatat 4 bom peninggalan Perang Dunia II yang diduga masih aktif ditemukan di lokasi berbeda. Ya, dan saat ini bom peninggalan Perang Dunia II sudah diamankan oleh tim penjinak bom dari Gegana Brimopolda Papua untuk dimusnahkan. Dan disampaikan juga warga ya diminta tidak mengotak-atik bom yang ditemukan karena bisa sangat berbahaya terutama bila meledak. Pemusnahan bom peninggalan Perang Dunia II harus dilakukan oleh mereka yang benar-benar terlatih seperti anggota penjinak bom Gegana Brimopolda Papua. Ya, kalau pagi tadi Anda mendengarkan warta berita ya Fajar Papua bersama rekan-rekan wartawan kami, seperti itu. Disampaikan juga bahwa ada warga yang ketika menemukan proyektil dan sebagainya langsung ya diberikan kepada petugas. Kemudian ketika Anda menemukan ya, karena kalau di Kabupaten Biak Numfor itu di mana-mana masih banyak ditemukan seperti itu ya. Makanya biasanya saya dapat informasi juga seperti itu, kalau di Kabupaten Biak Numfor jarang ya ketika bersih-bersih halaman dan sebagainya mau bakar sampah gitu ya, itu harus dipikir-pikir dulu, jauh dari pemukiman juga seperti itu ya. Ketika menemukan diberikan kepada pihak yang berwajib. Kemudian terkait dengan beberapa proyektil juga yang ditemukan, dilakukan pemusnahan juga, dilakukan oleh pihak berwajib seperti itu. Dan radiusnya 300 meter seperti itu ya, kalau lewat warta berita pagi tadi, radiusnya 300 meter jaraknya, agar ledakan tetapi juga serpihan tidak langsung apa namanya jauh ya dari pemukiman. Kemudian juga ada himbauan yang diberikan seperti itu ya, ketika kita menemukan ada proyektil dan sebagainya langsung diberikan kepada pihak berwajib. Karena biasanya kita berpikir, oh iya itu kan lama sekali ya, Perang Dunia II itu lama sekali. Jadi kita kadang sebagai masyarakat awam berpikir ini pasti tidak aktif seperti itu ya. Ini cuma ditemukan karena sudah lama, padahal bisa kita bayangkan selama itu tetapi masih aktif, padahal sudah terendam di dalam tanah dan sebagainya, tapi ternyata tuh masih aktif dan daya ledaknya juga masih luar biasa seperti itu ya. Ini menjadi catatan kita bersama. Ketika menemukan karena kejadian tanggal 31 Mei 2026 di Kompleks Perikanan ya Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga informasi yang baru saya hadirkan ini di seputaran apa namanya area di Jayapura juga ada seperti itu. Di bulan Juni tercatat ada 3 kasus penemuan bom ya, dan aktif juga seperti itu. Ini menjadi ingatan untuk kita semua, jangan diutak-atik dan sebagainya. Berikanlah kepada pihak berwajib yang tentunya sudah ada di Brimopolda Papua ya, penjinak bom dari Gegana Brimopolda Papua. Oke, pukul 8.29 menit waktu Indonesia Timur. Semangat bekerja saja untuk Anda semua, semangat berkarya, berusaha dan melaksanakan aktivitas Anda di hari ini dengan penuh semangatnya. Ya, kalau berbicara pendengar, Anda tahu tidak penemu sikat gigi? Ya, penemu sikat gigi modern adalah orang Inggris, namanya adalah William Addis. Dia memakai tulang yang dilubangi kecil-kecil seperti itu, memakai tulang yang dilubangi kecil-kecil, kemudian

Kemudian mengisinya dengan bulu binatang serta mengelemnya menjadi satu. Jadi penemu sikat gigi modern namanya adalah William Addis ya. Jadi awalnya itu memangkai tulang yang dilubangi kecil-kecil, kemudian mengisinya dengan bulu binatang serta mengelemnya menjadi satu. William menjadi jutawan setelah idenya dikembangkan. Setelah idenya dikembangkan menjadi sikat gigi berbulu nilon dan diproduksi oleh perusahaan Amerika bernama DuPont pada tahun 1938. Tahukah Anda bahwa saat William Addis menemukan konsep sikat gigi, ternyata dia ada di mana coba? Bisa Anda bayangkan? Ada di kamar mandi? Ada di satu ruangan tertentu? Tidak ya. Jawabannya adalah William Addis menemukan konsep sikat gigi ketika ia sedang mendekam di dalam penjara. Tubuhnya dipenjara tapi pikirannya tidak terpenjara. Sementara banyak orang yang tidak dipenjara tetapi seringkali memenjarakan pikirannya sendiri, dan penjara itu berupa kata-kata seperti tidak mungkin, tidak bisa, tidak mau, tidak berani, dan tidak-tidak lainnya yang tentunya kerap menjadi penghalang kita untuk berkembang. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Sang Pencipta memberikan kita potensi tentunya untuk dikembangkan secara positif dan semaksimal mungkin. Jadi jangan mengizinkan keadaan apapun memenjarakan pikiran kita. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Katanya ada donatur aja datang main ke Jayapura, lengket juga sama orang Jayapura ya. By name Manis, spesial menemani suasana pagi hari Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opa,
4: yeay.
3: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
4: Kukira sudah meki daftar haji reguler ma, sabar meki menunggu waktuna.
3: Tidak sabar mak menunggu pak.
4: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
3: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
4: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
3: Ih kodong, kenapa bisa begitu pak?
4: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
3: Ih, tidak mau aja saya pak deh.
5: La

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu